0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan guru.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Mendengar pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenaga kerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasehat khusus Presiden bidang ketenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenaga kerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: terbuang di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rajo.
1: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya, dan musim haji tahun ini adalah terbanyak yang petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
0: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji ramah lansia disabilitas dan perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kelalam Pemuda Center Haji Roti Galeri Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
3: Baik, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan Prof.
4: Untuk Pak Yau ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
3: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Faden Reki, Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
5: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
6: Kita ada 10 bus, artinya yang 9 penuh, yang 1 ada. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin ambil, jadi sudah tahun depan. Jadi yang kita pakai, yang berjalan dengan baik-baik.

0: temannya semua, ya ada yang sakit, nah ada plus-plus sedikit, alhamdulillah banyak agak bagus, artinya berjalan dengan baik saja, nah karena koordinasi dengan pemerintah Kota Semoga, emergensi, dan kantor kemungkinan pemerintah Kota
1: Semoga. Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jemaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jemaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jemaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jemaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda. Pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda. Termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah. Mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah menerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik Sdeang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator. Misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Eparta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini program yang cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein, jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto, saya pemilik UD Alpalabua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian petani-petani lokal dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi.
15: Pertumbuhan budaya ngopi Indonesia itu naik sampai 8% loh.
14: Lah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

Baik, terima kasih. Saya Ridwan Miho, selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, senang sekali menyampaikan selamat pada RRI yang menyiapkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita jadi sekali di udara

Oke, selamat pagi pendengar, kembali kami menyapa Anda dalam program Alor pagi ini setelah kita mengikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, di pagi hari ini kami update ya informasi untuk Anda di ruang dengar Anda. Pendengar, dari Jakarta dikabarkan Badan Gizi Nasional atau BGN berkomitmen akan memperbaiki tata kelola pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini disampaikan Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Pendengar, dalam hal ini Nanik menyampaikan terkait jumlah dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperolehnya, saat ini terdapat 27.877 dapur SPPG di berbagai daerah. Lebih lanjut, Kepala BGN menyampaikan kehadiran SPPG yang tidak merata itu operasionalnya akan dilakukan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan Nanik untuk memastikan manfaat kehadiran SPPG dalam pemenuhan pelaksanaan program prioritas MBG. Nanik juga menyampaikan melihat kondisi tersebut pihaknya untuk sementara waktu akan menghentikan terlebih dahulu pendaftaran dan pembentukan SPPG baru. Ia menyatakan akan kembali membuka pendaftaran untuk mendirikan SPPG bila tata kelola dapur telah selesai dilakukan. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

pendengar RRI, sebenarnya berapa lama sih sampah bisa terurai? Untuk sampah kertas tisu bisa mencapai 2 hingga 4 minggu. Kertas koran 6 minggu, kotak kardus 2 bulan. Sampah baju katun 2 hingga 5 bulan. Sampah potongan kayu 1 hingga 3 tahun. Puntung rokok 1 hingga 5 tahun. Sampah kantong plastik 10 hingga 20 tahun. Styrofoam 50 tahun. Sampah kaleng aluminium bisa mencapai 200 tahun. Sampah plastik minuman bisa terurai hingga 400 tahun. Sedangkan yang lebih parah lagi yaitu sampah botol kaca yang bisa terurai hingga lebih dari 1000 tahun. Jaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Perkenalkan, nama saya Ayat. Jabatan saya di sini sebagai asisten pelatih dari Naga Muda U17. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk acara langsung Piala Dunia 2026. Ada semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita jadi sekali di udara tetap di udara.

0: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.
1: Hai, aku Buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
2: 3, 2, 1, go!
1: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Joli.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, tim Satuan Tugas Stabilitas dan Ketersediaan Bahan Pokok Satgas Pangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak atau SIDAK dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini melibatkan Perum Bulog Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor. Pendengar, pemantauan dilakukan untuk memastikan harga bahan pokok di Pasar Kadelang tetap stabil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat serta mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di tingkat pasar. Pemimpin Perum Bulog Kalabahi, Stefanus Masu, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga sejumlah kebutuhan pokok masih berada dalam batas harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, stok pangan pokok yang tersedia di pasar dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Stefanus, distribusi beras SPHP hingga saat ini berjalan lancar melalui jaringan mitra resmi Bulog yang tersebar di wilayah Kalabahi dan sekitarnya. Kehadiran beras SPHP di pasar diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, pendengar, dari Jakarta dikabarkan pemerintah telah merehabilitasi 9.931 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi wilayah Sumatera. Upaya pemulihan lahan pertanian tersebut bertujuan untuk menopang ketahanan pangan, menyukseskan swasembada pangan nasional. Langkah ini juga didukung alokasi dana bantuan pemulihan ekonomi sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Pemerintah memfokuskan program rehabilitasi tersebut pada pengembangan komoditas pertanian adaptif terhadap perubahan iklim daerah. Pendengar, informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa akses melalui portal berita resmi rri.go.id.

0: Halo pendengar RRI, saya Riki Adisa dan Kusumain.
1: Saya Marta Serang.
0: Kami siswa SMK Negeri 1 Karabahi. Big thanks buat RRI yang sudah memberikan wadah anak-anak muda Alor buat tumpahin ide, cerita sampai ambisi keren, dan juga acara-acara lain yang menginspiratif. Kakak, adik, saudara, Gen Z Pulau Kenari, para football lovers, jangan sampai ketinggalan update dan ikuti siaran langsung Piala Dunia 2026 cuma di Radio Republik Indonesia. Jangan kasih pindah itu siaran, tetap di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia.
2: Kita dan kita jadi sekali di udara, tetap di udara.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Lalalala.
1: Ya. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan sepenuhnya agar anak cucu kita.
3: Tahukah kamu berapa suhu terpanas yang pernah terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pusat pernah menginformasikan bahwa suhu terpanas di Indonesia pernah mencapai 40 derajat Celcius pada tahun 2012 yang terjadi di Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pada kondisi normalnya, suhu panas hanya berada di 33 hingga 36 derajat Celcius. Namun, bagaimanapun suhu panas yang pernah terjadi di Larantuka belum menandingi suhu terpanas di dunia yang tercatat mencapai 56,7 derajat Celcius atau 134 Fahrenheit di Death Valley, California, Amerika Serikat pada tahun 1913. Sudah kebayangkan bagaimana panasnya ketika itu?

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Pendengar, dua informasi terakhir kami hadirkan di ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Pendengar, dari Sumba dikabarkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai bersama Gubernur Emmanuel Melquiades Lakalena menandatangani nota kesepakatan tentang sinergitas tugas dan fungsi bidang hak asasi manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan berlangsung di Aula Fernandes, kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Senin 8 Juni 2026. Pendengar, kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia di wilayah Nusa Tenggara Timur. Melalui nota kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen meningkatkan koordinasi dan sinergi program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan hak asasi manusia hingga ke tingkat akar rumput. Sementara itu, dari Rote dikabarkan pendengar, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mempercepat pembangunan sektor pergaraman nasional. Langkah itu dilakukan melalui pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Kabupaten Rotendao. Program tersebut mendukung target swasembada garam nasional pada 2027 mendatang. Pendengar, target itu diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. KSIGN dibangun sebagai pusat produksi modern. Kawasan ini diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap impor garam industri. Dan pendengar, kebutuhan garam nasional terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024, kebutuhan garam mencapai sekitar 4,8 juta ton. Lebih dari separuh kebutuhan nasional masih dipenuhi impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih kita sudah ada ya dalam program Alor Pagi ini mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita sudah berada di pukul 10 lebih 3 menit. Pendengar, itu artinya bahwa program Alor Pagi ini akan berakhir dan kita akan berjumpa di program Alor Sore nanti. So, terima kasih untuk pendengar setia semua dimanapun Anda berada di pagi hari ini yang sudah mengikuti kami. Dan selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini dan kita akan berjumpa lagi di siaran selanjutnya. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Aktivitas Anda di pagi hari ini akan ditemani program siaran dari Pro 1 RRI Atambua. Selamat melakukan aktivitas Anda di pagi.

0: 99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Pro 2 FM ya, masih bareng sama Adelia di sini. Dan spesial banget kita di segmen di pukul 10 pagi kali ini di Music Trainer Pro 2 Atambua. Adelia tidak sendirian teman Pro 2 ya, karena kita sudah kedatangan sosok yang luar biasa sekali ya. Beliau ini adalah maestro muda, penyanyi sekaligus pencipta lagu kebanggaan dari Malaka. Yang bukan dari Malaka saja ya teman Pro 2 ya, tapi sudah malang melintang ya, bahkan sampai ke negara tetangga Timor Leste, dan juga pasti satu NTT tahu nih ya. Ya, karyanya sudah tidak terhitung lagi jumlahnya teman Pro 2. Dan
1: mereka lahir tahun 1966 itu.
2: Nah, mampu atau tidak silakan sampaikan.
0: Kalau dengerin lagu-lagunya di teman Pro 2. Nah, langsung aja teman Pro 2 ya, kita mau sapa dulu dan kita mau bahas habis nih rahasia di balik proses kreatif Kak Anslek ya, gimana cara beliau konsisten menciptakan banyak lagu hit sekaligus gimana cara mengelola mindset music trainer di industri musik zaman sekarang. Dan halo, selamat pagi Kak Anslek.
3: Oke.

0: Oke, sabar ya, teman bro dua ya.
1: Ya, siap. Selamat malam.
2: Suaranya baru kedengaran, kakak.
0: Apa kabar, kakak?
1: Ya, baik.
0: Baik ya, puji Tuhan. Kakak Anslek lagi di mana nih saat ini?
1: Posisi di rumah.
0: Oh, di Malaka ya?
1: Di Malaka. Ya, di Malaka.

0: terjun ke dunia musik tuh gimana sih? Apa sih yang bikin Kak Anslek tuh merasa, oh musik ini jalan saya gitu?
1: Oh gitu, cerita pribadi saya mau jadi penyanyi itu.
0: Ya betul.
1: Oh iya, ceritanya panjang deh.
0: Boleh, long story ya, boleh dipersingkat saja.
1: Oke, dipersingkat saja ya, okay. Boleh. Saya gini, untuk musisi, penyanyi, dan itu memang talenta, talenta dari saya sejak masih
2: harus terbuka dan juga tentunya tidak terbatas ya di satu kotak saja, tetapi luas ya. Cakupannya sangat-sangat luas. Oke, okay, kalau misalkan kita mencontohkan salah satu public figure seperti Najwa Shihab, ini sering dianggap sebagai contoh sosok open mind yang mampu mendengarkan dari berbagai sudut pandang tanpa emosi. Kemudian menurut Bung Arlin, bagaimana kita bisa mengadopsi pola pikir ini untuk menjaga sikap moderat dan menghargai perbedaan keyakinan di lingkungan kita sehari-hari? Jangan sampai kita pikir kita benar, lalu ya kalian harus ikut kami begitu. Ini yang harus kayak akhirnya jadi ekstrim tadi ya. Padahal tadi Bung Arli sampaikan bahwa moderasi beragama itu tidak ekstrim ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Ya, menarik ya. Ada toko namanya
2: Najwa Shihab.
3: Ya, Najwa Shihab ya. Saya tahu ayahnya itu Quraisy Shihab ya. Yang banyak menerjemahkan Al-Qur'an atau menafsirkan dalam pikiran-pikiran yang moderat ya. Seorang tokoh nasional. Juga sering berbicara tentang moderasi beragama, menjembatani keanekaragaman, mempunyai banyak murid ya yang di Indonesia, dan anaknya dia Najwa Shihab orangnya hebat, pemikiran-pemikiran dia itu terbuka karena berdasarkan latar belakang keluarga, latar belakang literasi yang sering dia temui. Kedua, dia sering berdialog dengan komunitas, dengan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda. Dua faktor tiga faktor itu ya. Yang pertama dari keluarga, pendidikan keluarga, dari latar belakang orang tuanya, dari literasi yang dia perdalami, dari konsep dialog, dialektika yang sering dia bangun, itu kan keterbukaan yang sudah ada dalam dirinya itu mencerminkan bahwa proyeksi orang-orang muda seperti Najwa Shihab itu menjadi satu hal yang perlu dipelajari ya, perlu diikuti dalam aktivitas orang-orang muda ya, atau aktivitas keberagaman dan kebinekaan. Saya senang dengan pendapat, saya juga sepakat dengan apa yang sering dia sampaikan dalam forum-forum diskusi ya. Nah, dia juga bersama orang tuanya juga, mereka juga mendorong kayak Kementerian Agama ya. Di tahun 2019 ya, saya ingat mereka mendorong agar Kementerian Agama cepat mengeluarkan pilar-pilar moderasi beragama ya. Dan saat itu waktu 2019 ya, Oktober 2019, Lukman Hakim Saifuddin ya, itu Menteri Agama Republik Indonesia ya, mengeluarkan buku tentang panduan moderasi beragama. Panduan itu berdasarkan implementasi atau saran-saran atau masukan dan variabel ukur di kehidupan beragama di masyarakat, termasuk dalam toko-toko yang saya bilang tadi, Najwa atau ayahnya Quraisy Shihab ya. Mungkin ke stres pernah tahu ya, empat pilar itu. Itu yang menjadi pilar penting dari kehidupan moderasi beragama ya. Komitmen kebangsaan, di mana di dalam komitmen itu menerima Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kesepakatan final bernegara. Yang kedua, sikap toleransi, menghargai perbedaan dan memberikan ruang bagi umat lain untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Yang ketiga, anti kekerasan, menolak segala bentuk pemaksaan, intimidasi atau kekerasan yang mengatasnamakan agama. Yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal, terbuka dan menghargai tradisi atau budaya Nusantara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah,

0: pilar-pilar ini jelasnya lahir dari yang tadi Kakak Tres bilang. Bagaimana peran Nahdlat Shihab dan ayahnya Quraisy Shihab, dan tentunya bukan hanya mereka berdua ya, semua elemen lintas agama ini bersatu padu untuk membentuk kehidupan beragama dan bernegara yang konkret dan masif di Indonesia ya. Ya, kira-kira gitu.
1: Oke, baik. Dan kita juga tahu ya bahwa selain tokoh yang tadi kita sudah disebutkan di awal tadi, banyak juga tokoh inspiratif yang tetap teguh memegang prinsip agamanya namun tetap terbuka dalam perkembangan zaman ya, Bung Arli. Nah, bagaimana kemudian ketika kita menjadi sosok yang seperti itu, kita juga menyeimbangkan keimanan kita yang kokoh dengan cara pandang moderat tanpa kehilangan jati diri gitu.
0: Iya.
1: Menurut Bung Arli seperti apa?
0: Iya, gini. Ada satu toko ya, tadi bicara tentang toko.
1: Oke. Okay.
0: Ada seorang toko ya, penulis buku ya. Dia bicara tentang partikular kontekstual ya. Itu bukunya Pluralism and Religious Freedoms ya. Namanya orang itu Ayatullah Soros. dia seorang agamais Iran ya. Ada beberapa buku yang saya terjemahkan ke Indonesia saja ya, sambil
1: okay. bahwa
0: Pluralism and Religious Freedom. Di situ dia mengkonsepkan tentang keanekaragaman dan bagaimana bicara tentang pola pikir yang open mind ya. Dia melihat dua konsep ya, agama, agama minimal dan agama maksimal. Agama minimal adalah inti keyakinan dan etika, sedangkan agama maksimal adalah tafsir hukum dan budaya yang berubah sesuai zaman. Di situ dia bilang konflik itu muncul ketika umat menganggap tafsirannya sebagai wahyu. Jadi moderasi beragama menjadi jembatan untuk menghilangkan atau mendepraksi pola pikir partikular itu. Nah, itu tokoh-tokoh yang artinya kita ambil dari latar belakang tokoh dunia ya. Nah, saya juga teringat ada satu toko ya, kita bicara tentang toko berarti kita bicara satu Soekarno ya.
1: Okay.
0: Nah, toko Soekarno. Waktu pembuangannya di Ende ya, mungkin Kak Tres tahu
1: bahwa
0: NTT ini di Ende ya, tempat pembuangan tahun 1934 sampai dengan 1938 ya. Saya sampai di tempatnya dia ya bulan kemarin.
1: Beberapa bulan lalu ya.
0: Beberapa bulan sekitar bulan Mei, Mei tahun lalu saya pergi lagi baru-baru bulan Februari lagi ya. Saya pergi, saya sampai di tempat rumah pengasingan beliau. Saya melihat peninggalan-peninggalan, catatan-catatan sejarah, potret-potret dinding, bagaimana dia melukiskan tentang kehidupan dia, tentang bagaimana pengasingan dia di Ende. Dan mungkin Kak Tres pernah baca buku Di Bawah Bendera Revolusi ya. Itu ada catatan-catatan dari tokoh kita Soekarno. Dia menulis surat-suratnya ke teman sahabat-sahabatnya, termasuk ke Buya Hamka dan lain-lain ya, tentang bagaimana pergerakan ke Sultan Syahrir, pergerakan dan moderasi beragama yang ada di Ende, tempat dia tinggal ya. Nah, di situ dia ada ungkapan kata-kata Belanda ya, of delexplexlis en ken maget met medicine warden. Itu artinya di tempat ini saya menemukan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dia sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama, bukan hanya agama muslim ya, kebetulan dia muslimnya, tapi dia tokoh-tokoh agama Katolik, misionaris Belanda ya. Dia banyak merenung, mungkin kita ingat di Ponsukun ya, perenungan dia Bung Karno. Nah, di situ dia merenungkan tentang pilar-pilar kebangsaan, moderasi beragama. Ketika dia lihat hidup orang-orang di Pulau Flores, khususnya di Ende itu, kerukunan itu sudah terbentuk. Dia terkejut bahwa di tengah upaya dia mendirikan satu bangsa, ternyata ada pilar khusus atau bibit-bibit baru dari proyeksi pilar-pilar Pancasila ya, ketuhanan, dengan lima silanya ya. Sila pertama itu mungkin moderasi beragama, itu biasanya sila pertama kaitan dengan persatuan, sila ketiga dan sila kelima ya. Tidak mengabaikan sila kedua dan sila keempat, tidak. Biasanya moderasi beragama sering kaitan dengan itu. Nah, di situ dia merenung dia menulis tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, itu menjadi variabel ukur bahwa dia mendirikan bangsa dan negara ini ketika dia mencetuskan bahwa pilar utama negara ini Pancasila. Dan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang hampir hari ini kita tahu bahwa Esa itu dalam bahasa, tidak ada dalam bahasa Sanskerta ya. Itu bahasa dialek orang Flores ya. Itu Ende, di bahasa Ende itu Esa itu satu. Tidak ditemukan bahasa Sanskerta yang lain. Mungkin proyeksi dari situ ya, dia ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kita bilang bahwa moderasi itu karena lahir dari budaya, tempat kita berada di mana, gitu. Dan tokoh-tokoh, dua tokoh yang saya sebutkan tadi, Ayatullah Soros dan Bung Karno ya. Nah, gitulah Ibu Sara. Jadi ketuhanan yang Maha Esa dan menjadi pilar itu sampai hari ini kan kita tahu ya, negara Indonesia di pasal 29 ya, UUD 45 dan pasal 28E ya, tentang negara, pasal 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk. Pasal 28E, yang orang berpikir bahwa keagamaan itu hanya pasal 29 ya, ada 28E. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat. Ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan dan meyakini kepercayaan. Nah, itu nilai-nilai moderasi ya, beragama dalam mentalitas main. Itu ada dalam situ. Jadi, itu yang menjadi tolak kerangkap acuan kita untuk berpikir lebih komprehensif dan lebih kontekstual terhadap kehidupan beragama. Nah, makanya 2029 itu Departemen Agama mengeluarkan kriteria-kriteria moderasi beragama. Iya, kira-kira gitu.
1: Baik, luar biasa sekali ini gambarannya. Dan di media sosial kita sering terjebak dalam gelembung informasi yang hanya membenarkan pendapat sendiri. Bagaimana kemudian Bung Arli cara melatih diri kita agar tetap objektif dan kita juga tidak mudah terprovokasi saat menghadapi isu-isu yang mungkin berkaitan dengan keberagaman atau moderasi beragama ini?
0: Baik, ini Katres, kita harus tahu ya, moderasi beragama itu bukan air yang dicairkan ya, tapi jalan tengah yang mereduksi konflik. Itu kita harus tahu itu dulu. Di Indonesia ini ada rumah bagi enam agama ya, ratusan aliran kepercayaan. Ada 1340 suku bangsa dan 718 bahasa daerah. Jelasnya di sini jelas kami sebagai para pemuda ya hadir dalam situasi di mana konflik sering tidak terjadi di secara vertikal hadap-hadap, head to head, tetapi konflik sering terjadi di proyeksi medial digital ya, yang tadi Kak Tres bilang. Nah, itu makanya kenapa saya bilang perlu dibekali oleh pengetahuan tentang moderasi beragama, karena tantangan moderasi beragama bagi pemuda ya, bagi tatanan bangsa siapa saja ya, bahwa penyebaran hoaks yang tadi bilang dan ujaran kebencian di media sosial atau fanatisme yang berkelebihan, kurangnya literasi keagamaan, polarisasi sosial dan politik, pengaruh kelompok eksklusif. Nah, bagaimana cara kita mendepraksi itu? Bagaimana caranya? Mungkin Katres sudah pernah baca buku ya. Saya baca buku satu tentang actor the fuck ya, Clifford Griffiths, dia menulis ya. Cuma saya coba rangkumkan intisarinya dia, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, yang ditulis di kata pengantar oleh Dr. Ignaz Kleden ya. Mungkin bukunya ini gitu, itu ini kan
1: the fuck ya.
0: Itu bicara tentang realitas kehidupan manusia ya. Salah satu, dia meramalkan bagaimana ketegangan itu partikular itu akan merambat ke hal-hal yang lebih prinsipil, yang biasanya dekat dengan manusia, yang mungkin kita terjemahkan digital itu. Jadi bagaimana upaya pencegahan? Yang pertama tuh kalau kami sebagai pemuda ya, memperkuat literasi dan agama dan digital ya. Habis yang kedua ya, biasakan dialog lintas perbedaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kritis. Yang keempat, mengembangkan empati. Kelima, mengedepankan nilai kebangsaan. Nah, itu poin-poin itu yang sangat diperlukan. Jika tidak ada upaya seperti itu, saya jelasnya kita akan bergerak pada situasi ekstrem kiri atau ekstrem kanan gitu. Jadi keberpihakan kita bisa salah menerjemahkan bahwa satu pihak yang beragama lain itu salah, satu pihak yang bukan agamanya saya itu salah gitu. Atau agama saya yang paling benar. Kadang skor-skor digital yang sifatnya segar parsial gitu, kadang membangun open mentalitas ya yang keliru di kalangan pemuda. Saya kira ya upaya-upaya yang saya sebutkan tadi bisa mendepraksi atau merestart ulang pola pikir di masyarakat tentang konflik-konflik yang bisa berkembang akhir-akhir ini atau mungkin yang akan datang ya.
1: Baik, lebih spesifik lagi lah dari 5 poin yang tadi Bung Arli sampaikan, tindakan pengembangan diri yang mungkin paling sederhana yang bisa kita lakukan atau dilakukan oleh orang muda di Kota Tambua ini saat untuk melatih mentalitas terbuka agar kita bisa menjadi pembawa pesan ya, pesan perdamaian tentunya atau pegiat moderasi begitu saat berhadapan dengan orang yang berbeda dengan latar belakang kita. Apa hal sederhana yang bisa kita lakukan?
0: Iya, artinya kita menghargai upacara-upacara keagamaan lain ya.
1: Oke.
0: Misalnya kita bicara aja kayak di Pasar Baru ya, ada kegiatan keagamaan, di situ ada tanda palang larang. Kita tidak boleh lewat dengan kendaraan. Kita menghargai, kita bisa putar jalur ke lain gitu. Artinya itu poin-poin yang paling sederhana. Yang kedua mungkin kita tidak bisa, karena kalau ada pesta di situ kita tidak boleh memutar alat perangkat pesta itu lebih besar gitu.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang singkat konkret. Yang kedua mungkin bagi OMK yang saya lihat OMK ini mereka punya, atau pemuda Katolik ya, mereka mempunyai proyeksi yang sikap yang positif, menghimbau, ada himbauan di grup-grup WhatsApp ya, untuk bersikap toleransi, ini ada kegiatan agama. Atau saya lihat ada pemuda-pemuda masjid ya, kalau hari-hari raya Natal, Pasca di katedral, mereka juga membantu sirkulasi keamanan atau kelancaran kendaraan di situ. Itu itu yang tanpa sadar bahwa terbentuk moderitas atau moderasi beragama. Karena moderasi beragama bukan soal konsep, tetapi yang tadi Kak Tres bilang, implementasi itu sangat dibutuhkan gitu. Itu yang paling point of view dari moderasi beragama.
1: Oke. Baik, tentu kita apresiasi ya untuk orang-orang muda yang bisa mulai terbuka begitu ya untuk hal moderasi ini. Dan terkadang tidak serta-merta juga ini banyak pemuda yang mungkin merasa takut nih Bung Arli keluar dari zona nyaman untuk bergaul lintas agama, mungkin karena takut nanti dihakimi lingkungan, dia nih begini-begini sudah bergabung begini. Nah, bagaimana kemudian peran open mind ini dalam membangun percaya diri untuk menunjukkan wajah moderasi beragama yang inklusif meski berbeda dari kebiasaan komunikasi ataupun komunitas kita seperti itu, Bung Arli?
0: Sebenarnya kalau kita bicara tentang itu, kita harus lihat manfaatnya. Moderasi beragama itu manfaatnya. Kalau orang tidak melihat manfaat dari situ, dia akan melihat sikap-sikap itu sebagai sikap kiri atau sikap kanan ya. Nah, jadi tidak asimetris dengan pola pikir yang sebenarnya. Jadi manfaat moderasi beragama tuh manfaatnya besar sekali. Untuk yang pertama tuh kayak meningkatkan toleransi dan kerukunan ya. Kita nyaman kalau seandainya kita mau kemana-mana atau kita mau melakukan kegiatan ibadat tanpa gangguan orang lain gitu. Ya, karena kita berada dalam rumah bersama kebinekaan tunggal ini. Di Indonesia kan kita boleh beragam ya, tetapi kita bukan seragam begitu. Itu yang perlu kita.
1: Beragam tidak sama dengan seragam ya.
0: Tidak sama dengan seragam ya. Kedua, manfaat itu mencegah radikalisme dan ekstremisme ya. Kalau kita sudah memiliki mindset moderasi atau mentality yang sehat, kita bisa ada nih orang-orang yang mau buat gini, ada nih orang yang mengganggu gitu, kita cepat memberikan informasi-informasi ke pihak-pihak yang terkait ya, atau kita preventif langkah-langkah lebih awal itu. Yang ketiga, manfaat memperkuat persatuan bangsa. Jelas dengan adanya sikap tidak iri atau apa ya, sikap prejudis yang negatif ya terhadap perilaku agama-agama lainnya, itu akan menimbulkan perpecahan. Kita ingat tahun 1998 ya, krisis di Ambon, kerusuhan di Poso, tahun 2000 ya, itu memberikan luka yang sangat mendalam. Inkonstitusi negara hampir diberantakan dengan hal-hal yang sebenarnya sudah selesai dibahas oleh founding father gitu. Atau polarisasi berbasis politik identitas di DKI Jakarta 2019 ya. Itu di saya baca di buku Kementerian Agama ya, tentang moderasi beragama. Mereka tulis bagaimana kepedulian itu menimbulkan mereka harus membangun dialog di era digital dan di era modern ya. Nah, dengan adanya sikap yang begitu akan menciptakan lingkungan sosial yang damai. Tadi saya sudah bilang bahwa semua agama itu mengajarkan kedamaian. Ya, tidak ada agama yang mengajarkan perpecahan gitu. Hanya sikap menerjemahkan yang tadi saya bilang, Ayatullah Soros bilang ya, agama minimal maksimal itu mereka menerjemahkan partikular-partikular ke dalam fundamental yang mereka rasa bahwa itu benar gitu. Itu yang kita harus hindari. Nah, begini Kak. Ya. Ada poin-poin dari yang diajarkan oleh UNESCO ya, mungkin tahun 1996 ya, UNESCO mengajarkan tentang bagaimana kehidupan masyarakat dalam proyektivitas perkembangan ya, pola pikir ya. Kita contoh, mereka memproyeksikan ada 4 ya, 4 pilar kehidupan dalam literasi, membelajar atau pembelajaran dalam sikap-sikap apa saja dalam kehidupan, learning to know, to do, learning to do, learning to be, learning to live together. Itu maksudnya bahwa belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi diri sendiri atau manusia seutuh, dan learning to live together artinya belajar untuk hidup bersama.
1: Yeah.
0: Bahwa kita ini ada orang lain juga gitu. Kita hidup belajar untuk mengetahui bahwa ada kita, ada orang lain gitu.
1: Yeah.
0: Ada hubungan vertikal, horizontal. Learning to do, untuk setelah kita belajar mengetahui, kita melakukan. Do, apa yang kita harus lakukan? Sikap-sikap apa yang tadi? Mentalitas open mind ya, yang healthy, yang sehat. Tidak boleh ada sikap prejudice. Atau learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri yang seutuhnya. Bahwa ini, apa yang saya yakini ini.
1: Yeah.
0: Tetapi yang saya yakini ini tidak bisa sama dengan yang orang yakini gitu. Soal kebenaran itu universal. Kita diatur dalam satu kehidupan beragama. Nah, dan learning to live together, kita harus belajar hidup bersama dengan orang lain. Tanpa orang lain kita tidak akan bisa ada gitu. Jadi kebersamaan itu seperti Gus Dur bilang ya, kalau tidak ada kebersamaan, kenapa Tuhan menciptakan orang yang berbeda gitu? Itu yang kita harus ini harus ingati itu. Makanya saya coba katakan bahwa penting dalam kehidupan beragama, moderasi beragama dalam seluruh sektor kehidupan tuh sangat berperanan. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu.
1: Okay. Luar biasa ya. Beberapa level tadi, 4 level tadi itu wajib ya, tidak hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi sampai ke level yang terakhir, level keempat itu wajib ya. Tapi kalau setengah-setengah ya memang kita tidak bisa menghidupi moderasi beragama itu dengan baik. Oke. Ini juga apakah sekaligus menjawab bagaimana open mind membantu kita mengelola emosi agar kita tidak hanya menjadi pemuda yang cerdas secara intelektual, tetapi kita juga bijak dalam beragama dan luas dalam membangun pertemanan gitu.
0: Iya, benar. Benar sekali Kak Tresna. Ini tambahan yang saya kagum ya dari pola pikir ini Kak Tresna.
1: Baik. Nah, pendengar RRI yang tamu di mana saja, Bung Arli, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tapi boleh ya kita break sejenak, kita mau dengarkan juga ini ada pesan inspiratif untuk kebersamaan kita berkaitan dengan topik yang kita bahas ini.
0: Siap.
1: Ada iklan layanan masyarakat tentang keberagaman berikut ini.
2: Hidup ini memang indah.
3: Indah apanya? Amat.
2: Memang indah hidup ini.
3: Wah. Ada kelainan teman ini.
2: Oh, Johnny, dari mana kau?
3: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
2: Dari masjid. John, butuh kemana, butuh?
3: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama kami di perbincangan berkaitan dengan moderasi beragama dan mentalitas open minded. Ya, masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bung Arli, dengan semangat kepemudaan yang luar biasa masih bersama kita. Tadi banyak hal sudah kita ketahui di sisi sebelumnya ya, pendengar, dan tentu lebih lagi ingin kita ketahui apa sih yang terjadi begitu. Mungkin tadi banyak hal ya tentang dunia digital seperti itu, Bung Arli, dan dalam dunia kerja juga nih harus kita hidupi yang namanya moderasi beragama ya. Kolaborasi adalah kunci, tentunya kita sepakat seperti itu. Bagaimana kemudian mentalitas open mind membantu kita untuk kita dapat mengedepankan nilai-nilai moderasi agar bisa bekerja sama secara harmonis ya dengan rekan yang mungkin saja berbeda berbeda secara agama atau juga budaya, Bung Arli?
0: Ya, menarik ya ini pertanyaan ini, Kak Tres. Karena pertanyaan ini menyentuh segmen yang terluas ya dari kehidupan berbangsa dan bernegara di mana saja ya, mau di belahan Amerika Utara, mau di belahan katolistiwa lain seperti Indonesia ya, dan negara-negara ASEAN, kita tidak bisa mengabaikan kehidupan dan kerja ya. Ya, dua hal itu yang selalu ada dalam pola perilaku kita setiap hari ya. Nah, dalam konsep moderasi beragama atau mentality open mind ya, kalau kita berlaku inklusif atau eksklusif saja ya, sikap-sikap itu seperti itu, kita tidak akan bisa hidup bersama orang lain. Yang tadi saya bilang ya, UNESCO itu badan internasional, dia mencetuskan 4 pilar tadi, bagaimana kehidupan itu learning to know, to do, to be, dan live together. Nah, live together dalam arti kita hidup bukan hanya untuk sekedar hidup. Komponen hidup kan banyak. Bekerja, bernapas, bekerja ya, dan lain-lain ya, belajar dan ini. Jadi ketika kita duduk bersama orang lain di tempat kerja misalnya, yang tadi Kak Tres bilang, kita tidak bisa bilang ini hanya secara inklusif ya, oh orang-orang kami saja. Atau secara material ya, dia bilang, oh gak bisa, ini hanya kami. Tidak bisa. Karena manusia dicipta dengan kemampuan, dengan kekurangan. Nah, menurut kita, kita mampu bisa melakukan apa-apa. Tetapi ada orang yang punya kapasitas yang bisa mengerjakan itu. Contoh dalam satu pekerjaan ya, ada contoh di, kita bicara kayak di Mr. Jaya juga ya. Di situ ada, atau di Alfamart lah. Di situ kan komposisi ada teman-teman dari Muslim, dari Hindu, Buddha juga ikut kerja, Protestan, Katolik juga ya. Ya, ketika kita ada di situ, mungkin saya mempunyai ajaran bahwa tidak boleh orang sentuh saya ya, misalnya. Oh, janganlah, nanti bisa ini inilah gitu. Saya punya keyakinan nggak boleh. Tapi bagaimanapun kita hidup bersama orang lain gitu. Kita ketika kita berdagang atau kita melakukan aktivitas dalam kerja, kita berhubungan dengan orang lain gitu, yang punya latar belakang yang lain, agama dan budaya yang lain. Jelasnya hal seperti itu harus kita terima begitu. Nah, untuk mencapai ke situ kan dibutuhkan mentalitis gitu, mentalitas yang baik. Yang saya bilang tadi atau saya katakan tadi ya, mens itu pikiran atau akal, mentality bahasa Inggris bilang mental, pemain itu pikiran terbuka. Kalau tidak punya pikiran terbuka, jelasnya orang itu tidak bisa diterima di tempat kerja itu. Kan syarat-syarat penerimaan kerja kan ada. Orang ini harus berwawasan kebangsaan gitu, pilar-pilarnya ada gitu. Nah, kalau tidak ya dia jelas dia tidak bisa diterima.
1: Waktu lamar awal tahu nih ya, ketika sudah bekerja lupa semua itu ketentuannya, tidak harus dihidupi.
0: Ataukah misalnya gini ya, pas hari itu, hari Minggu misalnya, ada teman-teman yang Muslim, Muslim bekerja ya, sedangkan teman-teman yang Protestan atau Katolik mereka harus ke gereja kan. Mungkin teman-teman kebetulan tabrakan sip, mereka bisa tukaran, berdiskusi, berdialog, ke gereja, iya penting ke gereja, jangan lupa ya, sama-sama kita ini berdoa sama-sama ya untuk kami juga ya, karena dititipkan begitu dibicara ini namanya teman-teman ya. terlepas dari keyakinan Tuhan, tapi bahasa-bahasa itu pun di tempat kerja sering keluar gitu. Atau mereka bersama-sama mengumpulkan uang untuk memberikan sumbangan donasi ke panti asuhan gitu. Nah itu muncul gitu. Ataukah bisa saja misalnya contoh hari ini hari apa raya Idul Fitri, anak-anak yang Muslim mereka istirahat, yang Katolik pergi setelah kerja mereka pergi salami itu. Jadi sebenarnya perbedaan itu yang tadi saya bilang, kita tuh beragam bukan seragam ya. Jadi perbedaan itu mengisi celah-celah, mencabut sekat-sekat yang selama ini ada gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Negara yang berdasarkan keagamaan seperti Iran aja mempunyai kedutaan besar di Indonesia, mempunyai kedutaan besar di negara-negara Asia, atau di mereka punya kedutaan besar di Cina ya, yang kita tahu bahwa Cina berbeda agama dengan Iran ya, tetap mereka membangun itu karena relasi world trade, apa perang dagang atau relasi dagang mereka, relasi kerja itu tidak bisa dibatasi oleh segmen atau partikular-partikular agama. Mereka tahu ruang-ruang batasan di mana gitu. Jadi berkaca dari hubungan-hubungan internasional seperti itu, saya harap kita di daerah juga bisa menjaga modernitas itu dalam toleransi-toleransi yang dalam segmen-segmen yang terkecil dari tadi. Saya teringat ini kalau di Belu ya, ada beberapa tahun lalu ya, mungkin dari Departemen Agama Kabupaten Belu ya, ada kepala dinas, kepala kantornya itu ya, kepala kantor agama itu nama Antonio Singgaro ya.
1: Okay.
0: Ya, kepala kantornya itu pernah beberapa tahun lalu melakukan kegiatan moderasi beragama.
1: Ya,
0: unik. Saya ikuti
1: moderasi. Ada lomba pidato juga.
0: Iya benar Kak Tres. Aduh Kak Tres tahu
1: saya
0: ya.
1: Saya juga ikut soalnya hari itu.
0: Iya. Di situ bagaimana saya mempelajari, saya melihat bahwa anggaran mereka memang hampir nggak ada ya. Tapi coba mereka merubah platform moderasi dalam segmen digital atau segmen face to face ya, langsung yang perlombaan ini. Mereka coba proyeksikan ke digital. Bayangkan ke Tres, Flip Fever atau di YouTube mereka tuh meningkat sampai 3.000-an, 4.000-an orang gitu. Mungkin hari ini mungkin 5.000-an orang. Berarti ada 5.000-an orang sudah lihat kegiatan moderasi gitu. Itu tanpa biaya yang sangat sangat besar, tetapi menghasilkan kegiatan yang signifikan. Seperti Kak Teres bilang tadi ada lomba pidato, lomba baca kitab suci ya, anak-anak di Protestan gitu, atau anak-anak Katolik, lomba ini segala macam. Di teman-teman Muslim ya, ada perlombaan-perlombaan dari beberapa latar belakang agama dengan kegiatannya itu, tapi mereka publikasikan.
1: Iya, itu moderasi. Sangat-sangat keren sekali karena itu seruannya juga dikasih kesempatan kepada anak-anak usia dini ya, ada SD, SMP gitu juga ikut lomba. Jadi ya mereka juga sudah tahu begitu apa itu moderasi beragama. Dan saya yakin bahwa mereka juga menghidupinya dalam kehidupan mereka di sekolah mungkin.
0: Iya benar.
1: Di lingkungan rumah itu luar biasa sekali, memang kita apresiasi itu kegiatan itu.
0: Ya betul Kak Tres, dan memang ada banyak juga yang dilakukan RRI ya, kita teman-teman di sini juga sering meliput kegiatan-kegiatan kemarin, kegiatan kurban, kegiatan perayaan Idul Fitri, itu bagian dari siaran yang memberikan edukasi ya. Sebenarnya moderasi dalam bentuk digital itu memberikan edukasi kayak itu, selain kayak tadi kita bicara ya tentang kegiatan Departemen Agama yang sangat memproyeksikan kegiatan moderasi beragama dalam bentuk yang sangat egaliter ya, yang bisa dipahami. Padahal kita bicara tentang moderasi kan, apa ya moderasi beragama, konsepnya terlalu luas. Ternyata mereka bisa menyederhanakan konsep itu sehingga bisa dipahami yang tadi Kakak Tres bilang, anak-anak dalam beberapa komunitas, segmen-segmen komunitas usia yang tua, muda, dan anak-anak sudah memahami arti yang sangat simpel, konkret, masif ya, tentang apa itu moderasi beragama dan kehidupan berbangsa di Kabupaten Belu ya, di Indonesia dan di dunia pada umumnya.
1: Kayak langsung jadi ingat ini, bersatu kita teguh, bercerai kita.
0: Iya, bersatu itu sila ketiga persatuan.
1: Ini sangat luar biasa sekali ya Bung Ardi, sudah punya kolega, sahabat-sahabat yang tidak seagama kan, dan Bung Ardi tidak merasa kurang atau merasa terganggu itu?
0: Wah, saya merasa itu bagian dari kekayaan ya, bagian dari literasi pengetahuan kehidupan saya ya. Semakin saya beragam, semakin saya menambah, artinya semakin diperdalam pengetahuan saya, kehidupan saya. Saya suka baca buku ya,
1: kata okay. Nah,
0: saya selalu bilang kalau saya bertemu seseorang dan berdiskusi, tesis saya lebih penting seperti saya membaca 10 buku kalau satu orangnya. Okay. Kalau saya bertemu 5 orang seperti saya membaca udah tahu 50-an buku gitu.
1: Luar biasa.
0: Itu lebih penting.
1: Okay.
0: Karena kehidupan itu dari hal-hal yang faktual kita turun ke hal-hal yang konkret. Yeah. Biasanya dialog, ruang dialog, biar tesis, dialektika itu ada dalam kehidupan bersama dan keragaman itu memperkaya gitu. Sama seperti kita banyak baca buku dalam berbagai perspektif ya. Ketika kita bertemu orang, kita kekayaan intelektual, kekayaan kehidupan kita, kekayaan literasi kita tuh bertambah gitu.
1: Oke. Okay. Luar biasa. Terkadang Bung Arle, ego juga bisa membuat kita merasa paling benar dalam beragama lagi-lagi. Ya. Jika memang itu ada hari-hari ini, bolehkah di waktu yang baik ini, tentu kami hadirkan topik ini juga tidak sekedar untuk kita bicara gitu.
0: Siap,
1: karena
0: siap.
1: Bung Arle punya banyak waktu, tetapi sebenarnya ini menyadarkan kita, tidak dipungkiri di mana-mana terjadi kerusuhan, kekacauan dan lain sebagainya. Apa mungkin dari sepengetahuan Bung Arle, tanda-tanda seseorang mungkin mulai kehilangan sikap open mind dalam beragama dan bagaimana kemudian cara kita mengoreksi diri agar kita kembali ke prinsip moderasi yang sejuk?
0: Ya, ciri-ciri kan artinya muncul sikap ekstrim ya, sikap-sikap yang mau menang sendiri, sikap-sikap yang tertutup ya, gitu. Mereka melihat bahwa orang lain itu tidak benar. Mereka salah menerjemahkan ajaran-ajaran mereka secara partikular yang tadi ya saya bilang. Jadi kemampuan kritis mereka hilang. Mereka tidak ada evaluasi ya tentang fakta dan nilai yang diyakini itu. Setelah itu mereka tidak mempunyai kesediaan berdialog secara rasional ya. Jadi muncul sikap ekstremis. Dan mereka tidak mempunyai pengalaman baru secara objektif. Karena mereka tiap hari hanya bertemu orang-orang itu gitu. Mereka tidak membuka pola pikir mereka untuk lebih bergaul itu. Akhirnya muncul sikap-sikap seperti itu. Jadi moderasi beragama itu menjadi jembatan, menjadi penghubung. Yang tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya untuk mencairkan air ya, tapi mencairkan konflik. Artinya konflik kepentingan berdasarkan institusi mungkin mempertahankan partikular agama yang berkelebihan, tidak melihat orang lain, sikap tepa selira, sikap cinta kasih yang hilang, itu menyebabkan sikap-sikap itu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ada 6 agama yang tadi ya, agama terbesar Muslim. Nah, saya sehari ini merenung dan mengagumi betapa besarnya bangsa ini ya. Bangsa yang memiliki mayoritas Muslim terbesar di dunia, tetapi mempunyai sikap moderasi beragama yang sangat inherent, sangat comfortable, sangat egaliter, di mana mereka menghargai agama-agama minoritas, 5 agama minoritas lainnya. Jadi orang tahu atau sering di dunia dikatakan bahwa Indonesia itu menjadi laboratorium moderasi beragama ya, karena mempunyai kompleksitas agama, memiliki 1340 suku bangsa, memiliki 718 bahasa daerah ya. Jadi bagaimana cara menjembatani itu yang sulit negara-negara lain lakukan. Mereka coba menjadi menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk mempelajari moderasi kehidupan beragama. Kenapa Indonesia menjadi laboratorium hidup ya tentang moderasi beragama? Itu yang kita harus lihat di situ, Kak Tres, dan kita banggakan dari negara Republik Indonesia.
1: Iya. Bagus ya kalau kita saling mempelajari satu dengan yang lain, dan itu sangat-sangat penting sekali begitu, sehingga sikap kita juga nanti tidak salah ya. Mungkin misalkan kalau yang Kristiani juga memahami dengan baik apa yang seharusnya kita ucapkan saat hari raya. Kalau kemarin saya sempat bincang sama Pak Ustaz di sesi moderasi beragama sebelumnya nih Bung Arle, ya kita tidak usah berlebihan dan mereka juga merasa itu baik. Ucapkan saja misalkan selamat Idul Fitri. Kita kan orang Kristen misalkan, kita tidak mungkin bisa, mungkin ada ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau memang kita tidak fasih untuk membilangnya, ya tidak usah begitu, dan tidak apa-apa ya. Yang penting kita sopan bisa mengucapkan saja, dan sebaliknya juga. Jangan sampai karena kan, saya tidak bisa sebut seperti ini, akhirnya ya saya menutup diri. Tidak, kami lain, kami beda sama kamu. Tidak seperti itu juga ya.
0: Siap.
1: Kalau Bung Adil, kadang-kadang kita kan tidak nyaman. Aduh, tidak enak nih nanti. Bagaimana nih, misalkan ada jabat tangan. Oh, ini kita kan bukan muhrim atau dan lain sebagainya gitu ya.
0: Siap.
1: Kita harus bisa mempelajarinya juga ya, Bung Adli.
0: Ya, saya kira semakin kita mempelajari, semakin kita mengenal, semakin tambah ilmu pengetahuan, semakin kita menghargai keragaman. Kalau kita kadang-kadang sikapnya sendiri, kita nggak tahu gitu. Contoh saat salaman-salaman kayak tadi yang Kak Tres bilang, kalau mungkin kami di daerah Sabu kan ada cium
1: hidung.
0: Nah, saat Lebaran itu kan kita berhadapan dengan yang Muslim, mungkin dari latar belakang Bugis atau Jawa kan. Kita tidak bisa spontan gitu. Kalau kita nggak tahu kan kita paksa gitu. Orang kira kita mau bikin apa? Itu karena ketidaktahuan. Tapi semakin kita di belajar atau bergaul bersama orang lain, mengenal latar belakang budaya, hal-hal yang bisa diajar, diterima oleh agama lain, mungkin kita tidak lakukan, atau berjabatan tangan. Ada yang mungkin bisa, ada yang kita juga punya sikap-sikap. Bagaimana gestikulasi kita bisa menjabarkan sikap toleransinya kita. Jadi itu yang saya bilang Kak Tres tadi, saya sepakat dengan Kak Tres, bagaimana kita pentingnya bergaul, pentingnya kita mengenal sesama itu. Kalau kita tidak mengenal ya, kita merasa ketika kita mau melakukan itu yang menurut kita benar, misalnya orang lain itu tidak benar atau tidak sejalan dengan ini, kita mulai ini orang tidak menerima saya gitu. Nah, itu sebenarnya itu masalah ketidaktahuan gitu. Bukan bilang karena memang pembatasan diri, karena memang dia artinya dia bersikap ekstrim ya. Ini orang gini. Ada buku yang Kak Tres, ada buku The Story of Christianity, Michael Collins ya. Buku itu menarik ya. Bagaimana, maaf ini saya bicara tentang gereja ya, gereja Katolik, bagaimana dia memandang gereja-gereja abad pertengahan ya. Dia melihat kehidupan moderasi beragama itu, mereka jabarkan tentang bagaimana orang-orang di Timur Tengah ya, yang kita bilang waktu itu ada Khalifah yang kelima, yang kelima itu Harun al-Rasyid ya. Dia hidup di tahun 786 Masehi ya. Dia seorang filsuf, tokoh agama, negarawan. Bagaimana dia menerima agama Kristen di wilayah kekuasaannya dia, gitu. Bagaimana dia membentuk, menghargai perbedaan yang ada di situ. Nah, Christianity di situ menggambarkan bagaimana peranan gereja atau kehadiran gereja tuh dalam fakta-fakta faktual mereka ada dalam sejarah di Timur Tengah ya, di Timur Tengah dan beberapa daerah yang lain. Tapi khalifah itu dia menghargai. Nah, di situ sebenarnya ada kesepakatan sejak dulu bahwa gereja dan kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, berbudaya, ekonomi dan kepemerintahan, bahwa ada penghargaan di situ yang sudah ada dari dulu. Kalau memang ada sikap-sikap bentrok itu mungkin sikap-sikap inklusif saja ya, atau partikular. Tetapi ada keragaman, dan sampai hari ini kita tahu bahwa agama juga ada di daerah-daerah yang di mayoritas Muslim, kayak di Iran juga ada ya, di Qatar juga ada gitu, atau di kita bicara di Timur Tengah yang lain kayak Mesir. Nah, itu menunjukkan bahwa kenapa itu agama bisa bertahan? Karena memang ada sikap moderasi beragama dalam konteks kehidupan mereka gitu waktu itu. Antara pimpinan gereja, pimpinan agama-agama lain, dengan pimpinan agama Muslim yang sedang berkuasa di daerah-daerah situ gitu, di Timur Tengah dan lain-lain. Itu yang kita harus pahami, bahwa kehidupan beragama dan mentalitas itu sudah bergerak dari dulu gitu, sejak agama ini ada gitu.
1: Oke. Okay. Dan tugas kita sekarang sesuatu yang baik yang sudah pernah ada itu harus kita jaga dan kita hidupi ya. Oke, baik dari lingkup terkecil maupun juga dalam lingkup yang luas. Sayang sekali Bung Arli, waktu kita terbatas hampir selesai. Tapi menghidupi moderasi beragama tidak boleh ada batasannya, tidak boleh ada sekatnya di mana saja ya, dengan kondisi apapun tetap kita junjung tinggi yang namanya moderasi beragama. Mungkin closing statement-nya, pesannya untuk kita Bung Arli, silakan sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini.
0: Terima kasih Kak Tres. Pesan untuk semua kita ya, khususnya para pemuda, anak-anak muda yang ada di mana saja yang mungkin hari ini sedang mendengar dan menyimak siaran ini ya. Pesan saya bahwa moderasi beragama dan mentalitas open mind itu adalah sikap yang ada dalam konsep kita sehari-hari, kehidupan kita. Mau kehidupan berbudaya, kehidupan pendidikan ya, di kehidupan ekonomi, di kehidupan kegiatan aktivitas olahraga, kegiatan aktivitas apa saja. Jadi hal konkret yang perlu kita pahami adalah sikap terbuka, sehingga keragaman yang kita lihat itu bukan sifat-sifatnya inklusif atau seragam saja, tetapi kebersamaan dengan teman-teman yang lain itu membentuk kita menjadi orang yang bersama dengan orang lain. Kita dilahirkan dengan ada perbedaan, tidak bisa dalam satu segmen yang sama. Perbedaan itu yang melahirkan keunikan bagi kita semua gitu. Jadi para pemuda dan pemudi atau siapa saja, mungkin yang sekarang kan tantangan digital ya. Kadang digitalisasi atau pengetahuan literasi masih rendah. Mereka melihat informasi-informasi parsial, misalnya hoax yang ada di media-media, itu menjadikan satu statement mereka untuk membenarkan sesuatu, prinsipnya mereka, agamanya mereka, ataukah keyakinan mereka, ataukah partikular-partikular sikap-sikap mereka yang membatasi untuk tidak bisa bergaul sesama dengan teman-teman yang lain gitu. Itu yang harus dihindari. Jadi tolong perkuat fondasi-fondasi iman. Aktif, misalnya para pemuda Katolik mungkin aktif di kegiatan gereja, mendapat penyuluhan-penyuluhan tentang kebenaran, cinta kasih. Para pemuda di masjid juga begitu, remaja-remaja masjid dan lain-lain, mereka membangun itu. Dan mungkin yang di Hindu, Buddha, kegiatan-kegiatan di wihara, banyak pesan-pesan dari
1: tokoh-tokoh
0: agama seperti Dante itu yang memberikan pencerahan, kebenaran-kebenaran iman dan hubungan antara hubungan vertikal dengan yang Maha Kuasa, dengan horizontal, dengan sesama ya, dan alam ciptaan. Itu yang kita harus bangun. Nah, saya menutup itu dengan pesan satu Jürgen Habermas, seorang filsuf dan seorang psikolog dan seorang ahli kehidupan bermasyarakat ya. Dia tulis dalam bahasa Jerman ya, Wir müssen miteinander leben lernen. Kita harus belajar hidup bersama untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih.
1: Oke, luar biasa. Mantap deh untuk kebersamaan hari ini Bung Arli. Terima kasih banyak untuk pemikirannya, untuk edukasinya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada hal-hal baik lagi yang tentu akan kita perbincangkan di sini. Dan setelah kita perbincangkan, tugas kita adalah menerapkannya ya. Sesulit apapun kita pasti bisa kalau lakukan bersama ya. Apalagi hari ini kita bicara tentang open mind. Dan pendengar, mari kita terus bertumbuh dengan pikiran yang terbuka, karena itulah cara kita maju bersama. Terima kasih sekali lagi Bung Arli. Saya selalu semangat terus yang pastinya.
0: Iya, terima kasih untuk para penyiar dan pendengar setia RRI yang dimana saja yang berada. Salam moderasi beragama dan mentalitas open mind.
1: Luar biasa. Baiklah pendengar, terima kasih Anda juga sudah menyimak perbincangan ini berkaitan dengan moderasi beragama dan mentalitas open minded di kesempatan hari ini bersama narasumber kita Pak Yohanes Brekmans Ngarua Esmil, yang sudah berbagi bersama kita apa yang sudah disampaikan. Semoga dapat kita pahami dan mari kita hidupi bersama hal-hal yang baik ini. Terima kasih, saya Teresa Manihat, operator Maxi Suarez. Tetap bersama kami.
5: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dipanjaluaskan dari Geraha Siar Eltari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengevaluasi sistem pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan menyusul penanganan kasus dugaan korupsi oleh KPK. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan pengawasan daerah guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan integritas pelayanan kepada masyarakat. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Meni Mipas Agus Andrianto menegaskan dukungan penuh terhadap proses hukum ex-wamen Imipas Silmi Karim yang tengah berjalan. Kasus tersebut dijadikan momentum memperbaiki tata kelola pelayanan sekaligus memperkuat integritas aparatur di lingkungan kementerian. Ya, Kementerian Imipas evaluasi layanan dan perkuat pengawasan cegah penyimpangan. Dari informasi ini kita beralih ke informasi lain. Pendengar, berkaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta semua elemen masyarakat untuk mendukung program prioritas pemerintah dalam ketahanan pangan. Menurutnya, keterlibatan aktif semua elemen masyarakat dan berbagai organisasi dapat mewujudkan tercapainya kedaulatan pangan nasional. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan bertajuk Breakfast Jakarta Bersih pada Minggu 7 Juni 2026 yang berlangsung di halaman kantor Kemendikdasmen. Menko Sulhas menyebut perlunya kolaborasi untuk mempercepat ketahanan pangan bersama Gema Bela Negara dan Gerakan Dapur Indonesia Garuda. Menko Sulhas juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut yang diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari anggota organisasi, mahasiswa, hingga masyarakat umum dari wilayah Jabodetabek. Berikut informasi selengkapnya, dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Kesempatan memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Kita hidup di atas lempeng yang terus bergerak, di mana bumi bisa bergejolak kapan saja tanpa peringatan sedikit pun. Seringkali bukan besarnya guncangan yang menjadi ancaman utama, melainkan kepanikan dan ketidaktahuan kita dalam merespon situasi darurat. Satu detik kita merasa aman, detik berikutnya segalanya bisa berubah. Dalam situasi genting, waktu adalah aset yang paling berharga. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi ancaman bagi diri dan keluarga. Hanya butuh hitungan detik untuk menyelamatkan nyawa, asalkan Anda tahu persis apa yang harus dilakukan saat lantai mulai bergoyang dan ruang mulai berguncang. Gempa tidak bisa diprediksi, tapi kita bisa bersiap. Drop, cover, hold on sekarang juga. Jangan panik, tetap tenang, tetap selamat.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

pelaku industri kreatif perlu terus belajar dan berinovasi. Dengan edukasi dan pemanfaatan teknologi, karya lokal mampu bersaing dan menggerakkan ekonomi bangsa. Generasi bangsa yang cerdas harus belajar dan berinovasi. Cerdas yuk!

Ya, mendengar Setia Radio Republik Indonesia, tamu dimana saja berada. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro3 RRI untuk ikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Daniel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti, mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen. En als
2: kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan 3 atau 4 gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Maurey Lille. Prancis dini hari tadi, Le Bleu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19.

0: Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini.

0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwari dari RRI Manokwari.
1: Pendengar, dengarkan terus taman rohani negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, yang wakili berbagai fans club negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung

0: menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manoko Ari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI.
1: Radio Republik Indonesia Tembuah dengan Warta Berita.

0: kemarin. Sejumlah tim mampu meraih WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Beberapa waktu lalu dari keadaan langsung
2: pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bungkarno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas Nang Ebi Komen berkat gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry membuka keunggulan dari menit pertama.

0: Namun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan
1: MSV FC membawa bersama saya penuh.
0: Usai pertandingan, dalam menjaga physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
2: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol.
3: Penyerapan beras petani lokal
2: guna mendukung
3: dan memperkuat ketahanan sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran dengan menyerap beras dan gabah kering panen dari seluruh petani lokal di Kabupaten Belu, Melaka, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambuah, Yermi Rutando Fabrian Jami, menyampaikan untuk daerah serapan dilakukan di wilayah kerja kancap Bulog Atambuah dengan wilayah penyuplai beras produktivitas tinggi adalah Ponu, Durasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Yermi Jami menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapupu sesuai dengan regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sementara untuk GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lebih lanjut, Yermi Jami menambahkan untuk saat ini GKP telah menyerap 3,73 ton dan beras 34,7 ton dengan setara berasnya 46,84 ton dari target setara berasnya 1.151 ton.
0: Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ia menekankan terkait pemasok yang akan menjual beras ke Bulog maupun pengusaha penggilingan padi diwajibkan mendaftarkan sebagai mitra resmi sehingga tidak menimbulkan persoalan serius ke depannya. Ia menegaskan beras yang diserap dari masyarakat harus memenuhi spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2005 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2005 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras.
4: Hasilnya kalau untuk para petani harus ada KTP, NPWP, buku tabungan, nomor HP dan alamat email. Karena kita rencananya pengadaan ini kita sistem transfer. Jadi setelah gabah tersebut ditimbang, kita proses administrasinya besoknya akan dikirimkan.
3: Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras CPP, dan bantuan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini, Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. RRI Atambuah, Kristiani Mau melaporkan.
1: Berita selanjutnya, Firodolin Censobria, pelajar SD IWK Timur Atambuah, meraih prestasi akademik yang membanggakan karena mendapat peringkat 1 dengan nilai 90,24 pada pelaksanaan ujian kelulusan sekolah dasar. Ferdi Asih melaporkan.
5: Salah satu pelajar SD IWK Timur Atambuah atas nama Firodolin Censobria meraih prestasi akademik membanggakan pada pelaksanaan ujian akhir sekolah UAS tingkat sekolah dasar SD tahun pembelajaran 2025-2026. Dirinya meraih prestasi juara 1 dengan nilai kelulusan 90,24. Orang tua murid Frenki Bria sangat berbangga atas capaian prestasi anaknya pada ujian kelulusan tahun ini, memperoleh predikat juara 1 dengan nilai tertinggi 90,24 pada ujian tingkat sekolah. Sangat berbangga, minimal bisa bersaing dengan teman-teman lain di Kabupaten Belu. Ditemui RRI Senin 8 Juni 2006, Frenki mengatakan selaku orang tua murid pada prinsipnya selalu mendukung dan mendorong anak-anak bersekolah yang rajin dan tekun belajar. Selain mengikuti kegiatan belajar mengajar KBM di kelas, juga mendukung anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diadakan sekolah.
6: Saya sebagai orang tua anak Ken Supriya yang bersekolah di SDIP Timur sangat mengapresiasi pendidikan di desa kita di Kota Belu. Jadi saya bersyukur karena hari ini juga anak saya meraih salah satu yang terbaik di Copa Tembelo ini. Saya sebagai orang tua sangat mendukung anak dalam hal kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler maupun pendidikan dalam ini sekolah SD Bekat Timur ini. Apalagi seorang anak dalam masa tahap tahap pengembangan diri, jadi artinya dengan pendidikan itu dia bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau di saya disiplin, cuma disiplin. Jadi ada waktu-waktu tertentu untuk bermain, ada waktu-waktu untuk belajar.
5: Selain itu, menerapkan aturan disiplin di rumah, kapan waktu belajar harus belajar dan membagi waktu bermain dan beristirahat. Melalui pembinaan sejak usia dini tersebut, menurutnya, anak-anak sudah terlatih disiplin di rumah dan sekolah sehingga bisa meraih prestasi akademik membanggakan.
7: Nanti mau SMP di mana?
8: SMP Don Bosco. Tetap rajin belajar, rajin dan juga rajin berdoa. SMPK Don Bosco.
7: Kenapa pilih SMP Don Bosco?
8: Karena sekolahnya disiplin, bagus.
5: Pelaksanaan ujian akhir sekolah menentukan kelulusan siswa kelas 6 pada SD IWKT Manatembua diikuti 60 orang pelajar dan lulus 100%. Prestasi terbaik ujian kelulusan tingkat sekolah dasar nilai kelulusan peringkat 1 90,24, peringkat kedua capaian nilai kelulusan 89,57 atas nama Kristiana Febrianti Siki dan peringkat 3 atas nama Juliana Suarez Alkatiri dengan nilai kelulusan 89,43.
1: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 58 hingga 93%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini cerah berawan, suhu 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan 60 hingga 98%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cuaca cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 69 hingga 97%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 97%. Dan perakiran cuaca untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 17 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 57 hingga 96%. Yang terakhir, perakiran cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 51 hingga 89%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan penandatanganan MOU dengan PT POS Atambua.
9: Pemerintah Kabupaten Belu resmi menjalin kerjasama strategis dengan PT POS Indonesia Cabang Atambua. Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di ruang kerja Bupati Belu Senin pagi. Kerjasama yang dilakukan merupakan komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong produksi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di wilayah Kabupaten Belu agar mampu memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penanda tanganan MOU tersebut bukan kegiatan seremonial belaka, melainkan harus menghasilkan output yang konkret dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu, khususnya pelaku UMKM. Bupati juga meminta komitmen nyata dari PT POS Indonesia Cabang Atambua berupa pemotongan tarif pengiriman khusus bagi produk UMKM demi meningkatkan daya saing di pasar digital.
10: Saya ingin ada output dari MOU, MOU bersama PT POS. Ini kalau bisa, ini PT POS menggandeng dengan NTT Mart yang kerjasama dengan Dekra Nasda, kita bisa mempromosikan tais-tais atau tenun Belu pewarna alam dengan cara setelah MOU ini PT POS juga kan mau dukung semua, tidak perlu MOU juga sudah bisa. Tapi tujuan dari MOU ini saya inginkan, tujuan dari MOU ini dari PT POS juga memberikan diskon khusus untuk biaya pengiriman untuk UMKM. Jadi kan tadi disampaikan untuk mendukung UMKM, jadi harus ada komitmen jelas bentuk dukungan itu dalam bentuk pemotongan tarif, tarif pengiriman reguler per kilo sekian menjadi sekian, dapat 20% lah, 30% lah.
9: Sementara Kepala PT POS Cabang Attambua Eka Prasetyo Yudia mengatakan, kerjasama tersebut merupakan wujud nyata sinergi antara BUMN dan pemerintah daerah melalui jaringan logistik luas yang dimiliki PT POS Indonesia. Para pelaku UMKM di Kabupaten Belu kini dapat memanfaatkan jasa distribusi hingga pemasaran produk secara optimal. Ditambahkan untuk pelaksanaan program tersebut, PT POS Indonesia telah menyiapkan program diskon bulanan serta membuka ruang negosiasi tarif khusus yang akan disosialisasikan lebih lanjut kepada pelaku UMKM. Selain sektor ekonomi, kerjasama juga diproyeksikan menyasar program pelayanan publik lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Belu.
11: Baik, lebih konkretnya isi MOU itu adalah pelayanan kami, sinergitas pelayanan kami bersama Pemkab Kabupaten Belu. Jadi untuk lebih mensinergitaskan pelayanan PT POS Indonesia dengan Pemkab Belu gitu ya. Jadi kami tadi menyasar adalah UMKM. Jadi kami berkomitmen untuk membantu UMKM di Kabupaten Belu agar supaya produktivitas UMKM itu bisa lebih meningkat kembali seperti itu. Melalui jasa PT POS terkait pelayanan distribusi, marketing, nanti mungkin bisa melalui PT POS Indonesia seperti itu, dan juga beberapa kerjasama-kerjasama lain yang bisa langsung menyasar kepada masyarakat Kabupaten Belu. Pelaksanaan kedepannya mungkin itu akan kami coba laksanakan karena kami butuh eskalasi, dan tapi dari sisi kami setiap bulannya memang ada terkait diskon itu pasti ada gitu ya. Jadi nanti itu akan menjadi salah satu informasi yang akan kita informasikan kepada UMKM di Kabupaten Belu gitu, terkait diskon, terkait tarif negosiasi untuk UMKM Kabupaten Belu seperti itu.
9: Diharapkan melalui kerjasama pemerintah Kabupaten Belu dan PT POS Indonesia Cabang Attambua membawa produk unggulan Kabupaten Belu seperti tenun ikat ke kancah nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Rutan kelas 2B, Kevam Nano mendukung program ketahanan pangan nasional dengan cara menanam jagung hibrida varietas Nusa Timur 77 bersama warga di sekitar lahan pertanian milik Rutan yang didampingi penyuluh pertanian, Kecamatan Kota Kevam Nano.
12: Rutan kelas 2B Kevam Nano ikut bergerak mendukung program ketahanan pangan nasional dari pemerintah. Caranya adalah memanfaatkan lahan kosong milik lapas seluas 1 hektar untuk ditanami jagung, sekaligus memberdayakan warga sekitar Kelurahan Keva Selatan. Penanaman jagung berlangsung dan didukung sepenuhnya oleh penyuluh pertanian Kecamatan Kota Kevam Nano. Kepala Rutan melalui Yoktan Soleman Bani SH selaku Kepala Seksi Pengelolaan Rutan saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Muhammad Tri Cahyono dan beberapa warga. Kedepan Rutan Kevin Nan juga akan mengatur beberapa pegawai supaya membantu pembersihan pada lahan tersebut. Menurut Yoktan bahwa untuk tahap pertama pihaknya memutuskan untuk menanam lahan kosong itu dengan tanaman pangan jenis jagung hibrida karena pihaknya memiliki keterbatasan soal tenaga kerja sehingga tidak bisa menanam hortikultura atau jenis tanaman umur pendek yang butuh perawatan ekstra.
13: Kami kerjasama, Pak.
14: Kerjasama.
13: Kami kerjasama, jadi kami sudah bersepakat dengan Mas Cahyo untuk kerjasama. Jadi nanti hasilnya nanti kita dapat katakan 1 ton, nanti kita jual atau diuangkan hasilnya berapa kita bagi bersama. Jadi bukan Mas Cahyo sendiri, tapi kami dari pihak kita juga ikut terlibat. Kita kerjasama, jadi kita serahkan macam. Program ketahanan pangan, Pak. Karena kita terus di, walaupun tenaga sudah dibatasi, tapi dari kementerian tuntut supaya berusaha untuk meningkatkan ketahanan pangan. Tapi kami berpikir biar dengan tenaga apa adanya kita tetap jalan supaya jangan sampai vakum kegiatan kita di Aceh. Agar lagi kita di rutan kepemimpinan ini punya lahan panjang, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Dalam luasnya ini 1,5 hektar. Jadi harapan kami dengan menanam jagung langkah pertama ini, kami targetkan kalau bisa berapa ton, bisa sampai 10 ton. Kalau lebih juga lebih bagus lagi, sehingga nanti memacu kami untuk lebih semangat lagi untuk bekerja.
12: Sementara Muhammad Tri Cahyono yang merupakan pengusaha warung makan menyampaikan bahwa pihaknya memilih menanam jagung hibrida sebagai bentuk motivasi dan contoh agar masyarakat TTU yang berada dalam kota Kefmenano dan memiliki lahan kosong harus dioptimalkan dan tentunya akan menghasilkan uang. Karena itu ia mengajak beberapa pemuda yang berkaitan dengan lahan pertanian milik rutan Kefmenano supaya menanam jagung. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Strong Gym Atambua gelar fun run di hari ulang tahunnya yang keempat. Egy Arojo melaporkan.
14: Perayaan 4 tahun Strong Gym Atambua berlangsung meriah di Plaza Perizinan Atambua dengan melibatkan banyak peserta dari berbagai kalangan masyarakat. Kegiatan pada puncak hari ulang tahun keempat tersebut dimeriahkan dengan lomba lari 5 km yang menjadi salah satu agenda utama. Selain itu, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta yang ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Pantauan RRI, setiap peserta lomba lari 5 km selain mendapatkan medali sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka, panitia juga menyediakan beragam door prize yang menambah semarak acara. 3 hadiah utama yang disiapkan yakni 1 unit Magicom, dispenser, dan televisi Polytron. Ketua Panitia Don Lau menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas antusiasme masyarakat yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ia menilai dukungan peserta menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan acara anniversary tahun ini. Don lebih lanjut menjelaskan bahwa peserta selain dari Belu juga turut hadir para pelari dari Kabupaten Malaka dan Kabupaten Timor Tengah Utara.
15: Jadi pada hari ini kita dari Strong Gym Atambua kita melaksanakan event fun run untuk memperingati ulang tahun Strong Gym yang keempat tahun. Ini merupakan event pertama kita. Kemudian ternyata antusiasme dari masyarakat Kota Atambua sangat tinggi. Pesertanya kurang lebih ada 150-an tadi. Kemudian ternyata ada juga peserta dari luar daerah, Kupang, Keva, Soe, Malaka ikut berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Mungkin harapan kami dari panitia ke depan, mungkin event tahun depan kita bikin lebih meriah, kita persiapannya lebih matang lagi sehingga event dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk semua peserta fun run, semua panitia dan semua yang sudah berkontribusi dalam kegiatan hari ini.
14: Selain lomba lari 5 km, rangkaian kegiatan juga diisi dengan senam jumba bersama yang diikuti para peserta dan tamu undangan. Pantauan RRI, suasana semakin meriah hingga acara puncak yang ditutup dengan pembagian hadiah utama serta prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur.
1: Beralih ke berita luar negeri, dari luar negeri dikabarkan Iran dan Amerika Serikat semakin dekat untuk mencapai kesepakatan terkait isu nuklir. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional Rafael Grossi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuan darurat Dewan Gubernur IAEA, dan pertemuan tersebut digelar atas permintaan Mesir, Yordania, Maroko, dan Arab Saudi, dilansir dari kantor berita TASS Sabtu 6 Juni 2026. Grossi mengatakan bahwa terdapat kemajuan dalam pembahasan antara Iran dan Amerika Serikat. Menurutnya, kedua pihak tampak hampir mencapai kesepahaman, khususnya terkait program nuklir Iran. Dan ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai isu di luar nuklir tidak berada dalam kewenangannya. Namun, perkembangan yang ada menunjukkan adanya kemajuan menuju kesepakatan. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Latembuah menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal target 1.151 ton. Firodolin Censobria, pelajar SDI WK Timun Latembuah meraih prestasi akademik membanggakan ujian kelulusan sekolah dasar. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Terima kasih.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda, melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawau, Wajameji, Pokai Venu, Makidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah

sesama, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia, serta mencerminkan rasa hormat, gotong royong, hubungan harmonis, serta penghormatan pada leluhur dan rumah adat untuk keselamatan.

0: Merdeka. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Atambua, jumpa lagi dengan saya Pimau dalam program Big Talk Pesta Bola Dunia 2026. Topiknya hari ini, format baru Piala Dunia 2026. Apa yang berubah? Topik ini nantinya akan kami bincangkan dengan Abangda Paul Cepandi. Beliau adalah pengurus PSSI Kota Kupang yang juga merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI Kota Kupang. Kenapa perbincangan ini menjadi penting? Karena apa? Yang berubah atau ada rincian bahwa pada Piala Dunia 2026 ini secara struktur turnamen dan babak gugur ini ada yang baru. Kemudian aturan ketat anti buang-buang waktu atau wasting time itu. Biasanya ya begitulah, pura-pura jatuh, kemudian ulur-ulur waktu. Nah, soal juga disiplin dan perluasan kuasa dari VAR yang merupakan teknologi video assistant referee, yang ini juga akan kita bicarakan. Kemudian perubahan regulasi pertandingan seperti apa? Kita sudah terhubung bersama Abangda Paul Cepandi. Selamat siang, salam olahraga Bang Paul C.
1: Selamat siang, Bung Ipi, salam olahraga,
0: jaya.
1: Salam sepak bola.
0: Salam sepak bola, jaya. Abangda, kita sudah terlambat nih. Mohon maaf terkoneksinya. Mungkin ini menyita waktunya Abang sedikit ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ada perubahan ya, format baru Piala Dunia 2026. Menurut perspektif Abangda sebagai seorang mantan pemain, kemudian sekarang menduduki tampuk pengurus PSSI dan juga anggota Komisi Eksekutif PSSI. Nah, apa yang perlu ditinjau di sini, Abang? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bang Evi dan seluruh masyarakat Atambua, para pendengar Pro 1 RRI Atambua. Selamat siang buat kita semua, salam sejahtera, salam olahraga, salam sepak bola. Jadi terkait dengan regulasi atau aturan-aturan baru Piala Dunia nanti yang akan segera bergulir beberapa waktu ke depan, sekitar 2-3 hari lagi ya,
0: begitu. Sepakat.
1: Ya, jadi tahun ini kita masyarakat Indonesia ya, terkhususnya masyarakat Indonesia, dan spesial buat masyarakat tinggilah sepak bola di Papua. Kita akan disuguhkan dengan satu turnamen Piala Dunia yang mau dikatakan istimewa ya, istimewa, dan turnamen ini sifatnya akbar sekali ya. Kenapa? Karena format baru yang diterapkan oleh FIFA di Piala Dunia kali ini, dia berubah dari tahun-tahun sebelumnya itu hanya 32 negara. Sekarang FIFA menambah menjadi 48 negara, ada sekitar 16 negara ditambahkan. Sehingga ini merupakan sesuatu yang baru sejak Piala Dunia ini dikutuk oleh FIFA tahun 1930. Jadi format baru ini akan dibagi dalam 12 grup, kemudian dari 12 grup ada 48 negara di situ yang akan mereka bertanding, ada sekitar 104 pertandingan nanti akan dibuat.
0: Iya benar, ini kemudian mencetak sejarah ya,
1: sejarah baru dari Indonesia. Jadi kita masyarakat Indonesia betul-betul disuguhkan, dipuaskan untuk bisa menyaksikan pertandingan yang tidak saja dari sisi kualitas, tapi juga dari sisi kualitas. Yang kedua, tujuan FIFA untuk membuat format baru untuk 8 negara ini satu langkah terobosan FIFA untuk supaya konfederasi-konfederasi yang lain, negara-negara yang tergabung dalam FIFA itu, mendapat kesempatan untuk menikmati turnamen elit ini. Ya, ini dia kemudian luar biasa ya, untuk supaya masyarakat apa para konfederasi bisa merasakan euforia Piala Dunia ini, dan juga ada tujuan komersial dan keuntungan sih negara-negara peserta. Itu tujuan utama FIFA. Ya, ada keterlibatan global di situ supaya yang seperti saya bilang tadi, konfederasi-konfederasi selama ini hanya bisa jadi penonton, bisa ikut jadi pelaku atau terlibat langsung di situ. Seperti CONCACAF ya,
0: yeah.
1: Bahkan di Asia itu juga kuotanya ditambah, Afrika juga ditambah, zona-zona CONCACAF itu seperti Haiti, Curaçao yang kemarin sempat kalah dengan timnas Indonesia, mereka sekarang bermain di Piala Dunia karena jatah yang ditambahkan oleh itu. Kita di Asia juga Indonesia sempat ikut
0: playoff
1: sampai di ya sampai playoff itu putaran keempat itu
0: MVP.
1: Ada ya kita kan itu pada empat putaran, putaran pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Hanya kemarin intinya jalan sampai putaran ketiga, mau masuk putaran keempat itu Sintayong diganti, Sintayong diganti dengan empat
0: putaran, jadi kita diganti lagi sekarang.
1: Sebelum diganti itu, timnas masih bisa kalah dari Arab Saudi 2-0 bisa kata itu dua gol itu dari kita punya anak IPT kan, dari Marcelino Ferdinand.
0: Benar.
1: Buat dua gol bersejarah Senayan itu. Tapi setelah itu mau langkah di putaran keempat, Sintayong diganti dengan alasan memang tidak jelas sampai.
0: Yeah.
1: Jadi secara keseluruhan, kita mendapat kesempatan yang seluruhnya untuk menikmati bisa terlibat langsung di putaran final.
0: Iya. Yeah.
1: Begitu, mungkin.
0: Siap.
1: Kemudian, juga secara teknis itu ada penambahan-penambahan aturan baru yang saya lihat cukup penting terkait dengan teknis di dalam lapangan.
0: Iya.
1: Tadi mungkin tidak ada, tidak drama-drama di lapangan.
0: Benar.
1: Sekarang waktunya bisa cepat. Itu secara diperketat. Contoh misalnya kalau antara pemain sesama pemain hidup tiga, misalnya contoh Brasil ketemu Argentina, atau Brasil ketemu Messi sama Ronaldo pun tidak boleh ngomong, tidak boleh ngomong tutup mulut. Kalau kita bisa ditis itu kan kalau mereka kepingin ngobrol apa itu kan mulut.
0: Iya.
1: Mau bertengkar atau mau protes kan mulut.
0: Itu tidak boleh.
1: Itu salah satu regulasi dah. Sekarang sudah tidak boleh lagi menipu. Itu kalau ketahuan mas, langsung dikasih kartu merah itu.
0: Fatal. Fatal.
1: Ya, ya. Jadi tidak boleh ada ini. Tidak boleh ada ribut-ribut, ngomong-ngomong, saling sindir atau apa, pakai tutup-tutup mulut. Itu tidak boleh lagi.
0: Apalagi ini yang berbau rasis ya.
1: Wah, itu lebih berat. Hukumannya lebih berat. Ya,
0: siap.
1: Kemudian terkait dengan pergantian pemain juga, itu ada regulasi baru. Jadi pergantian pemain itu, pemain yang mau keluar lapangan, yang mau diganti, dia dikasih waktu hanya 10 detik keluar dari lapangan. Tidak boleh lama-lama di dalam lapangan. Ya. Jadi silakan misalnya dia mau diganti, itu dia berada di posisi di dalam area lapangan, bisa keluar bebas, silakan dia keluar. Tidak harus dari garis tengah lah, bisa dari samping kiri kanan ada space yang bisa dia keluar di mana saja. Dia keluar supaya waktu 10 detik itu, waktu 10 detik yang diberikan itu bisa betul-betul efektif digunakan. Nah, bila mana nanti waktu 10 detik itu tidak digunakan, bisa pergantian. Pergantian itu harus menunggu 1 menit lagi.
0: Berarti waktunya ketika Bung Polce, ketika kita tidak patuhi, artinya saat itu rolling player dihentikan atau tidak terjadi karena tadi.
1: Rolling player berhenti, jadi menunggu 1 menit berikut lagi baru bisa 10 detik itu berlaku. Jadi pemain yang di luar dia tunggu 1 menit dulu, selesai 1 menit baru waktu 10 detik itu digulirkan lagi untuk pemain dalam.
0: Baik, Bung Polce, waktu 1 menit tadi apakah akan diinkludkan ke dalam durasi permainan atau tidak?
1: Ah, itu seluruhnya sudah dimasuk di dalam durasi permainan tadi.
0: Oh.
1: Sehingga kedua tim itu betul-betul harus taat asas terhadap regulasi. Jadi tujuan daripada FIFA untuk membuat regulasi ini mungkin semata-mata hanya untuk supaya suasana pertandingan itu tetap mengalir, tidak ada hambatan, tidak ada pihak-pihak tertentu, apalagi ada strategi-strategi ulur-ulur waktu, tidak ada lagi
0: drama-drama itu dihentikan ya. Iya. Karena kita kebiasaan tuh, apalagi liga lokal tuh, Bang Polce. Pasti. Wah,
1: liga lokal itu kan kulit sakit sedikit tidurnya bisa 5 menit
0: tidak. Ya, ini Bang Polce lebih paham. Karena apa? Bang Polce juga mantan pemain gitu.
1: Ya.
0: Bang, kemudian begini, kan ya, jadi punya di izin jumlah laga per tim ya. Dulunya itu kan jumlah laga per tim hanya 7 pertandingan. Tetapi sekarang kan di format yang baru bertambah jadi 8 match. Wajib rolling semua karena 48 tim tadi dihitungnya. Benar ya, begitu ya?
1: Ya, benar. Setiap tim itu kalau dia pakai sistem ini kan dia punya standar perhitungan pertandingan itu kan pakai standar umum ya, itu satu tim itu kan bisa di pool itu nanti ada 72 khusus di pool ya, itu menghabiskan 72 pertandingan untuk 12 pool. Kemudian setiap tim itu bermain sampai final itu ya 8 kali mereka bermain.
0: 8 game mereka harus tuntaskan.
1: Ya. Jadi itu butuh kesiapan fisik, mental, psikis yang harus betul-betul siap. Apalagi di Amerika sekarang ini kan suhunya lagi tinggi nih. Rata-rata 28 derajat sampai 30 derajat dari Jepang. Di NTT. Pemain-pemain dari Eropa macam saya Erling Haaland, mereka itu dari Hongaria, Norwegia dan Swedia. Nah, itu mereka butuh adaptasi cuaca yang ekstrim. Karena di Eropa itu kan sekarang lagi musim dingin, mereka di sana kan musim dingin. Nah, sekarang mereka masuk ke Amerika Utara, Amerika, Kanada, Meksiko yang tuan rumah itu temperaturnya panas sekali. Jadi terkait dengan 8 pertandingan itu sangat melelahkan. Sehingga tim-tim yang datang itu harus punya kedalaman squad. Pemain-pemain pelatihnya itu juga harus harus berkualitas. Harus betul-betul kemampuan yang merata sama dengan pemain inti. Sehingga begitu ada pertukaran pemain ya sesuai dengan kepentingan strategi dari tim coaches, tim pelatih. Dan itu juga menyesuaikan dengan panas yang ada.
0: Berat. Bung Polce, ada satu lagi yang saya tertarik. Tadi Bung sempat singgung soal tutup mulut ya. Ini dapat sanksi, sengaja tutup mulut atau gunakan tangan atau jersey, terlibat konfrontasi. Ada satu lagi, ini soal tactical time out. Biasanya kita sengaja ya tadi tidur dulu terus atau lari ke pinggir lapangan dan minta petunjuk dari coach. Nah, ini juga tidak boleh ya di Piala Dunia 2026.
1: Sekarang itu begitu kejadian, wasit nanti langsung melihat kondisi si pemain yang mengalami apa injur atau cedera itu, dia bisa lihat kalau memang kondisinya harus ini, waktunya disesuaikan, jadi dia akan segera panggil apa tim medis untuk masuk dan dikeluarkan dari lapangan. Ya. Itu pun ada durasi waktunya dikasih 1 menit. Bungit. Kalau tadi pemain yang keluar dalam keadaan segar itu 10 detik, karena dia kan dalam keadaan segar, 10 detik itu cukup untuk keluar lapangan. Kemudian dia bisa keluar dan berbagai posisi tepat. Misalnya dia mau diganti, dia ada seperti tiang tendangan pojok sana, corner kick, dia bisa keluar dari situ. Karena durasi waktu 10 detik. Kalau pemain yang
0: akan mengganti
1: tergeletak, ya, yang cedera, itu segera dikasih keluar, kan. Dikasih waktu 1 menit, 60 detik.
0: Itu untuk ofisial atau tim medis mengevakuasi.
1: Yang evakuasi itu cukup tim medis. Kalau bila mana perlu harus tandu, pasti tim medis akan masuk untuk tandu dikeluarkan pertama. Tapi nanti dikasih kesempatan 1 menit itu untuk dari tim fisioterapi atau tim medis pendamping, tentu mereka masuk ke lapangan untuk memastikan dikeluarkan atau tidak. Kalau keluar 1 menit itu cukup, langsung angkut keluar dirawat keluar.
0: Oke.
1: Okay. Untuk bisa menang.
0: Bung Polce, ini soal ada aturan atau tentang yang tadi Abang sampaikan, mereka-mereka yang perlu penyesuaian dengan kondisi. Mereka ini juga akan adakah toleransi soal water break atau hydration break itu?
1: Ada Bung.
0: Oke.
1: Okay. Ada Bung.
0: Seperti itu, apa gambarannya itu Bung?
1: Ya itu nanti wasit dia akan memutuskan sesuai dengan jalannya pertandingan. Nah, itu biasa pengaturan itu sudah disepakati oleh perangkat pertandingan yang bertugas, baik itu match komisioner maupun referee yang dimiliki para asisten dan wasit-wasit pendamping itu. Itu mereka akan konsolidasi untuk apa perlu. Nah, water break itu atau water dehydration itu bagi digunakan referee itu lebih kewenangan dari mereka. Tapi dia punya waktu biasa 1 menit, karena bisa lebih tergantung suhu yang ada di sana.
0: Kalau sounde dong hancur ya, yang dari Eropa.
1: Sesuai. Nah itu tadi itu tantangan tersendiri buat para teman dari Eropa. Karena mereka menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca yang panas seperti itu butuh waktu ya bisa lebih dari 1 minggu itu.
0: Ya, benar. Mereka betul-betul harus penyesuaian karena regulasi yang ditekankan betul-betul untuk fair play atau worst game itu betul-betul terjadi permainan yang bersih, pertandingan yang tanpa drama. Kita sepakat. Saya dari awal ketika Bung Polce mulai menjelaskan ini, saya sepakat bahwa yang nantinya ketika kita lihat permainan ini betul-betul pure permainan yang ditampilkan, bukan drama-drama yang bisa kita tonton di televisi. Itu.
1: Nah, bahkan BIA VAR itu sudah di jangkauan apa? Penyematan diperluas. Diperluas VAR.
0: Oh ya.
1: Misalnya ada pelanggaran ya, salah satu pemain A itu dia sudah dapat 1 kartu. Kemudian itu melakukan pelanggaran kedua. Nah, untuk memastikan pelanggaran itu VAR sudah dikasih izin di regulasi kembali untuk memperluas jangkauan untuk membantu wasit untuk melihat kejadian. Misalnya pemain si A hasil pengamatan VAR kalau memang diterbitkan pelanggaran kedua, 2 kartu pun VAR prior ke merah.
0: Berarti ini juga izin Bung Polce, saya sepakat ya soal VAR ini diimplementasikan. Artinya bisa juga ini mengurangi salah identifikasi orang. Ya kan? Contoh nomor 7 dengan nomor 17. Nah, atau nomor 8, nomor 9, nomor 6, nomor 9. Nah, itu juga ketika VAR ini dimanfaatkan itu akan membawa kebaikan. Kemudian mungkin ini yang menjadi gambaran yang perlu ke depan diimplementasikan di Indonesia. Pertandingan atau regulasi baru ini akankah diterapkan juga di permainan nasional, Abang?
1: Karena ini sudah merupakan standar dari FIFA, ya. Maka setiap negara konfederasi yang berada di bawah naungan FIFA itu sudah wajib untuk mengikuti aturan itu. Nanti akan ada dituangkan dalam status-status setiap negara, ya. statuta PSSI-nya itu harus dituangkan secara regulasi, supaya apa, dia punya regulasi ini mengikat semua konfederasi yang berada di provinsi itu wajib di atas di law of the game ya. Nah, di produk itu kan dibuat oleh IFAB, International Football Association Board, bermarkas di Swiss. Itu dapurnya aturan FIFA itu di situ, IFAB itu, International Football Association Board. Nah, jadi mereka itu yang memproduksi aturan-aturan regulasi yang kemudian dikeluarkan oleh FIFA.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi memang wajib setiap negara yang berada di bawah FIFA itu wajib menerapkan. Karena apa? Supaya dinamika perkembangan apa kompetisi setiap negara juga ikut maju dan berkembang.
0: Iya, iya, benar. Jadi kalau kita masuk ke konfederasi kita begitu ya, Konfederasi Asia, masuk ke Asia Pasifik, atau kita masuk ke Europe, begitu, kita tidak kaget lagi. Kita tidak kaget lagi karena kita sudah pegang rule-nya begitu. Pemain-pemain kita sudah
1: benar,
0: ada pada rule.
1: Benar.
0: Bung,
1: satu hal lagi ya.
0: Silakan, silakan.
1: Ya. Termasuk lemparan ke dalam, throw-in itu juga waktunya cuma 5 detik, Bung. Pemain yang pegang bola sebelum 5 detik sudah harus lempar ke dalam. Bola out, mau lempar ke dalam, ambil bola dan langsung lempar. Tidak bisa lebih dari 5 detik, Bung.
0: Oke.
1: Okay. Kalau 5 detik lewat, lemparan ke dalam itu kasih di pihak lawan.
0: Oke. Okay. Semakin ketat
1: itu ya. Itu lempar ke dalam, Bung. Ya. Kiper juga demikian. Kiper pegang bola di gawang, tidak bisa berlehat-lehat lagi. Itu juga 5 detik di tangan. Pegang langsung running bolanya. Bolanya langsung jalan. Dia sih bisa keep atau hold lama-lama di tangan. Itu sudah harus jalan. Kalau melebihi ketentuan waktu, dikasih ke tendangan bebas langsung, tapi itu lewat tendangan corner kick. Tendangan poin untuk pihak lawan.
0: Iya. Berarti Abang
1: Dah. Jadi itu semua diatur. Ya, siap.
0: Jadi Abang Dah, dengan adanya penerapan regulasi di lapangan aturan pertandingan ini, akankah sulit disosialisasikan ke ASKOT dan ASKAP se Provinsi NTT?
1: Ah, siap, saya tidak tahu. Makanya saya dengan teman-teman di Jepang, baik di ASKOT, ada beberapa teman di provinsi yang sama-sama kita orang bola, kita datang dari ini latar belakang pemain dia, yang kita mau itu supaya setiap regulasi yang baru dan turunan dari FIFA sampai kepada PSSI ya, itu harus ada sosialisasi berkelanjutan sampai ke tingkat bawah.
0: Sepakat.
1: ASKAP itu harus ada ya. Sekarang ini sudah zaman digital, sudah tidak ada lagi batasan-batasan jarak yang kemudian itu bisa menimbulkan biaya untuk kita bertemu
0: ya.
1: Sekarang itu sudah ada teknologi informasi sudah berkembang, kita sudah bisa pakai Zoom, ya pakai Zoom, ada aplikasi Telegram dan seterusnya. Tanda-tanda itu kan tinggal kita kumpulkan di contoh NTT ini kan ada 34 ASKOT, sekitar 34, 30-an ya. Jadi kan tinggal kita Zoom aja, Zoom. Kemudian regulasi itu kita tampilkan di Zoom. Ini dibahas item per item. Dari A sampai C, ya regulasi itu. Baik itu lo B maupun itu status. Apalagi sekarang ini status yang baru. Dari posisinya sudah ada status baru. Status baru itu tahun 2005. Itu sudah ada turunan status, sama dia punya peraturan-peraturan lampiran peraturan organisasi, nah, untuk melaksanakan itu pasal-pasal peraturan itu sudah comply, sudah lengkap. Kita bagaimana itu disosialisasi di askap-askap ini, nah, ini akan sangat mempermudah supaya teman-teman di askap itu mendapat sesuatu apa, refreshing lah ya, mendapat sesuatu yang baru yang membuat mereka itu tanda kutip tidak ketinggalan informasi,
0: tidak ketinggalan zaman, tidak ketinggalan informasi dan tidak ketinggalan zaman dalam implementasi aturan atau regulasi turunan yang digunakan oleh FIFA begitu.
1: Iya, malah cara berpikir saya begitu, kita nih kalau misalnya ya kan PTNC Liga 4 atau Suratin U17, U16, itu kan agenda resminya di sisi ini. Bagi saya setiap regulasi itu terkait dengan usia, aturan, itu kita dari waktu ke waktu secara periodik itu kan harusnya ada jadwal-jadwal, tanda kutip ya, jadwal kerja organisasi, jadwal operasional yang mana dalam periode tertentu itu kita harus buat itu zoom tadi, rapat-rapat online itu, daring itu,
0: iya,
1: untuk bisa mengimplementasi setiap perubahan-perubahan yang ada supaya kita tidak terkesan pasif dalam jangka waktu yang panjang, terus tiba-tiba datang menjelang mau kick off baru kita repot-repot yang terlibat itu.
0: Iya, saya paham itu penting, maksud ya, Bung Polce itu saya sangat sepakat, karena ketika ada agenda kerja yang jelas yang sudah dicanangkan selama setahun kah atau selama masa kepengurusan periode ini, ya tentu itu akan sangat baik. Tetapi kalau ketika baru diimplementasikan atau baru disosialisasikan, malah di pra pertandingan yang hanya 1-2 hari TM itu, technical meeting itu, penafsiran orang akan beda-beda, Bapak, Abang. Benar ya? Jadi saya sepakat itu.
1: Benar, karena tidak ada yang saya bilang tadi, tidak ada referensi-referensi itu buat teman-teman di ASK, penyegaran-penyegaran. Tanda kutip, orang bilang penyegaran iman begitu mungkin. Ada penyegaran iman.
0: Iya.
1: Teman sedikit lagi bisa bahasa bisa.
0: Iya, bisa dipahami begitu pendengar kita.
1: Penyegaran iman sedikit lah. Dan mereka itu bertumbuh di dalam pengajaran begitu.
0: benar.
1: Jadi betul-betul
0: sepakat.
1: Nah, jadi orang kalau sudah otaknya sudah terisi dengan regulasi yang baik, ya mereka sudah paham secara detail, apalagi itu diimplementasi agenda kerja dari waktu-waktu yang teratur. Orang kalau sudah pintar tuh Bung Ipi, TM, CM itu kita datang hanya untuk silaturahmi saja.
0: Benar.
1: Dan bayangkan, saya tiap kali bawa tim itu ya, bawa tim ke Eltari dari 2022-2023 sampai kemarin di ND. Itu saja kita MCM untuk apa? MCM untuk konsolidasi jersey tim saja itu. Itu masih banyak yang tanda kutip ya, antara paham atau tidak paham itu masih abu-abu. Ada yang saya punya kostum cuma satu warna cuma itu, ada yang ketinggalan kos kaki kurang. Ini kan hal-hal mendasar sebenarnya tidak boleh ada di kegiatan sepak bola berlaku. Itu pun peralatan tempur. Nah, kenapa? Karena sebetulnya kita tanggung jawab kita semua. Regulasi ini bukan kita tanggung jawab di aspek saja, tapi tanggung jawab kita semua yang mengurus ini sepak bola ini. Hal-hal ini harus kita tegaskan, kasih tahu dari jauh-jauh hari. Nah, ini hal-hal kecil sebetulnya. Sehingga nanti dalam berlangsungnya pertandingan itu tidak ada lagi orang berkelahi karena siku sedikit juga dia berkelahi. Karena melihat kata itu, kita TM ini hanya hitung 1-2 jam di hotel ya, atau di aula. Ini, masing-masing orang kan punya latar belakang bagaimana cara dia menyerap, tentu semua orang sama. Nah, kalau saya, oke, okay, ada insiden di lapang, saya bisa lihat itu dengan tenang, saya bisa lihat itu dengan lebih baik karena saya tahu aturan. Oh, nanti dia seperti ini, dilatih kemana, ujungnya kemana. Tapi kalau teman-teman yang lain, yang ada cuma dia sudah karena dia pun tim disakiti, dia pun pemain,
2: iya. Nah, belum lagi ada tendensi lama ya, Bung Polce ya. Belum lagi ditambah bumbu-bumbu tendensi lama.
1: Iya, kayak kemarin kan di Marilonga ND itu kan begitu.
2: Iya.
1: Insiden pasti kuota dengan mengingat. Hanya kita anak ribut, tapi saya dengan Pak Coach Klesic, kami itu baku peluk saja. Tidak kata, ini anak-anak rumput rusak. Mari kita pergi ke kami.
2: Baik. Baik. Bung Polce. Baik.
1: Ya,
2: Bung Polce, kita bertemu karena waktu, kita juga berpisah karena waktu. Ini saya mohon maaf keterlambatan tadi. Tetapi ketika hal ini dibawa menjadi suatu pesan yang harus disampaikan, kita ambilnya ke komite eksekutif saja ya. Karena coach juga abang pernah menjalani, pemain juga abang pernah jalani. Kalau ke adik-adik atau saudara-saudara kita yang saat ini bertumbuh dan memilih menjadi seorang football player, apa yang ingin abang sampaikan? Silakan.
1: Berlatih dengan keras, disiplin, dan taat regulasi. Berlatih dengan keras, tanpa berlatih kita punya bakat talenta tidak ada apa-apa. Bakat ada, talenta ada, kalau tidak berlatih secara reguler teratur, anak-anak tidak bisa mencapai peak performance mereka.
2: Baik, super.
1: Dan saya harap juga kita semua kebetulan di Papua, teman-teman saya banyak di sana ya. Ada Bintang Timur,
2: siap.
1: Ya, saya titip suara pemain bola, suara pembinaan, bentuk anak-anak, tampung mereka, kasih mereka wadah yang baik, bakat mereka di sini. Tapi juga ajar mereka supaya berlatih dengan keras, disiplin. Itu kuncinya tadi.
2: Siap.
1: Untuk bisa berhasil.
2: Terima kasih Abang Dah untuk waktu yang sudah diberikan pendengar dan pemirsa RRI Atambua. Demikian baru saja bersama kami Abang Da Bung Polce Pandi. Beliau adalah pengurus PSSI Kota Kupang yang juga komite eksekutif PSSI Kota Kupang yang sudah berbicara bersama kita di Deep Talk edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 di format baru Piala Dunia 2026. Apa yang berubah? Semua perubahan telah beliau sampaikan dengan sangat rinci. Semoga ini menjadi pemahaman kita bersama untuk kita serap. Pesan yang paling terakhir, mari bina, berlatih, dan patuh aturan. Abang Dah, salam olahraga, salam sepak bola, jaya.
1: Jaya, bersahabat.
2: Bersahabat. Pendengar, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Pimau, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
2: Ketika dia menjadi anggota pada periode itu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Hari Susanto dilantik.
0: Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan. Majelis Etik Ombudsman memberhentikan Hery Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Amerika Serikat akan mendeklarasikan kemenangan total atas Iran dalam 2 pekan ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Buruh menyambut positif bergabungnya Presiden Buruh Said Iqbal ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap aspirasi dan kepentingan pekerja. Berikut laporan Sugandi Afandi selengkapnya.
1: Kami sangat bersyukur Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia sudah bisa memberikan ruang untuk kaum buruh berdiskusi langsung.
3: Dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens.
4: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
5: 97,2

Dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Selamat sore untuk semuanya dan ketemu lagi dengan suaranya Yangki. Dan hari ini Yangki bakal temani Anda walaupun udah lama ya, sudah hampir seminggu lebih saya ada di sini. Lagi bertemas ya. Ya, di edisi hari ini tanggal 9 Juni 2026 Yangki bakal temani di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan yang pastinya boleh request ya. Dan beberapa deretan musik yang sudah disiapkan dalam playlist ada Harta dan Kesetiaan, Kang Ojol, ada Rizal, ada Via Valen dengan Sayang, terus ada Vita Alvia, Kopi Dangdut, terus juga ada lagu dari Tia Monica, De Arol, terus ada Wita Sofi featuring Jackson Serat. Ya, boleh di request, yang kita tunggu.

sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap

akhirnya ada beberapa lagu yang sudah diputar ya. Terima kasih banyak. Ada Kakak Santi yang sudah request lagunya via Valen tadi. Ya sayang. Siap, siap, siap. Salam buat Kangki. Makin awet. Au. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Vita Alfia. Kopi Dangdut sudah diputar juga ya. Terima kasih yang ada di Binongko katanya. Dari Eka. Oke. Okay. Dan Kangki Tebola Balik sudah diputar juga ya. Tadi ya agak sedikit sentak-sentak juga sih. Buat Kakak Tia, terima kasih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih beberapa deretan musik ya. Masih menantikan request dari Anda. Ada cover Dangdut Pria Idaman Harita Sugiarto. Spesial buat Kakak Angki. Oke, Kakak Ovi, thank you. Ada Angin Malam yang remix ada kok Kakak ada. Nanti bakal diputar ya. Wita Sofi ya. Oke, nanti bakal diputar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dengan Angki di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.
1: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu. Pendengar, tahukah Anda kapan penggunaan kata petahana dan incumbent di Indonesia? Kata petahana atau dalam bahasa Inggrisnya incumbent berasal dari kata tahana yang berarti kedudukan, kebesaran, atau kemuliaan. Dalam politik, petahana atau incumbent adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat yang sedang menjabat dengan kandidat baru. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009 sebagai padanan kata dalam konteks pemilihan umum Presiden Indonesia 2009. Menurutnya, alasan penggunaan kata ini baru digunakan pada waktu itu sebab sebelumnya Presiden Soeharto tidak memiliki penantang. Oleh karena itu, tidak ada kebutuhan untuk kata petahana dalam konteks pemilihan Presiden. Walaupun begitu, penyematan kata petahana atau incumbent saat ini meluas dalam pemilu pada umumnya. Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada 2024 ini? Pedoman teknis jadwal dan tahapan pilkada ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten atau Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Berikut perangkat yang dipilih saat pilkada. Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, dan wali kota dan wakil wali kota untuk kota.
2: Radio Republik Indonesia, peduli pemilu.

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban. Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan...

Dangdut adalah kita. Dan barusan ada Lumewa ya, Bunga Pungkasane. Ini spesial buat Om Dan, katanya lagi dengar suaranya Angki. Terima kasih. Ada Kak Ira juga sudah request lagu Maafkan Takutku ya, sudah diputar juga. Terus buat Pria Idaman sudah diputar tadi ya, Kak. Terima kasih Kak Angki Dangdut. Oke. Dan mau dengar lagunya Ayam Kuncoro. Oh iya, nanti bakal diputar ya. Dari yang punya nomor 0156 ya, ekornya enggak ada nama. Terima kasih Kangki, kalau bisa putar lagunya Dinda kalau ada waktu ya, Mengganti Amarah. Nanti bakal diputar kalau ada waktu ya. Kak Sofi, terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
1: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih Mbak?
3: Oh no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia woi. Semuanya.
1: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
2: Woi, ampun woi.

0: untuk Anda semuanya. Pemerintah Indonesia akan segera membentuk bursa mineral dalam waktu dekat dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya masih membahas dan juga mengkaji sebelum pelaksanaan implementasi. Menurut dari Bahlil sendiri, kajian dilakukan dari berbagai kemungkinan skema untuk diterapkan dalam bursa mineral, meski demikian arah kebijakan terkait dengan perdagangan mineral masih belum diputuskan.
1: Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
2: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
3: Ini bisa, ini apa yang bagus hari ini?
4: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tahu.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Sembilan puluh tujuh koma dua RRI.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: kali ini bek muda timnas Indonesia Matthew Becker mendapat apresiasi dari Nova Arianto usai menjalani debut bersama tim senior. Becker juga mengungkapkan pesan tersebut diterimanya setelah pertandingan melawan Oman. Becker juga mengatakan bahwa Nova menghubunginya tidak lama setelah laga berakhir. Saya Nova, kakaknya Timothy Becker yang tengah memperkuat timnas Indonesia U19 juga memberikan respon positif. Setelah pertandingan, ia mengatakan bahwa sang kakak merasa senang bisa menyaksikan momen debut tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya mak, mak. Iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia nyata.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
4: Anda sedang mengikuti RRI, stasiun produksi alor.
5: 97,2 RRI.

0: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Pasal 112 Ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak dibenarkan untuk terus jalan bila hendak belok kiri di persimpangan jalan yang dilengkapi dengan rambu lalu lintas. Berdasarkan undang-undang, pengendara yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi tegas, ditilang dan dikenakan denda sebesar Rp250.000.
1: Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, bersama dengan Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalin menandatangani nota kesepakatan tentang sinergitas tugas dan juga fungsi bidang hak asasi manusia di Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur, dan penandatanganan berlangsung di Aula Fernandes Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur 8 Juni 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan juga pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat guna untuk mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia di wilayah NTT. Melalui nota kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen meningkatkan koordinasi dan juga sinergi program yang berorientasi pada pemenuhan hak asasi hak masyarakat, dan kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan HAM hingga ke tingkat akar rumput.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Sampai sekarang, cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

kali ini di menit ke-34 lepas dari pukul 16. Masih dengan Angki ya, yang kayaknya lagi jogging-jogging sambil dengar suaranya Angki sama sore gitu kan. Sambil dengar suaranya Angki juga sambil nyanyi-nyanyi juga dengan lagu playlist yang disiapkan. Selamat sore untuk semuanya. Dan kali ini informasi dari rri.co.id Jakarta. Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh LBBP Negara Sahabat, dan penyerahan itu dilakukan di Istana Merdeka Jakarta Senin 8 Juni 2006. Para duta besar tersebut berasal dari Sri Lanka, Filipina, Korea Selatan, Ceko, Palestina, Yunani, Lebanon, dan Saint Lucia.

Siapa yang tak kenal dengan negara ini? Tapi tak banyak yang tahu kalau India menjadi inspirasi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum. Komisi Pemilu India mulai menggunakan tinta ungu saat pemilu ketiga pada 1962 untuk melindungi kepentingan rakyat India. Setiap orang yang sudah menggunakan hak suara diminta untuk menandai salah satu kuku mereka. Kuku jari dipilih lantaran sulit dihilangkan dan tandanya mudah dikenali saat memberikan kartu identitas. Oleh sebab itu, orang yang sudah memiliki tanda tersebut tak lagi boleh memilih untuk kedua kalinya. Itulah asal-usul tradisi mencelup jari dengan tinta ungu ketika pemilu, yang telah dipakai oleh beberapa negara, termasuk Indonesia.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Hujan panas, siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca, ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.

0: Indonesia adalah periode paruh pertama abad ke-20, di mana rakyat Indonesia mulai menumbuhkan rasa kesadaran nasional sebagai orang Indonesia. Sebuah kutipan dari Bapak Kebangkitan Nasional.
1: Bangsa ini tetap tidur dalam impian kacau tapi indah. Seorang dokter tak bisa hanya menyembuhkan luka pada badan seorang pasien, tapi juga harus menyembuhkan luka sebuah bangsa.
0: Adalah seorang dokter dermawan mengobati rakyat tanpa memungut bayaran. Seorang penggagas organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi modern di Indonesia, didirikan tanggal 20 Mei 1908 untuk memajukan dan meninggikan martabat bangsa. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan adalah rakyat harus cerdas. Hal pokok yang menjadi perjuangan ialah memperluas pendidikan dan pengajaran dan memupuk kesadaran kebangsaan.
2: Dialah Dr. Wahidin Sudirohusodo.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi para pendengar siaran RRI Stasiun Produksi Alor. Saya Mitosalak Aristoteles Salmai Esa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, senang sekali dan menyampaikan terima kasih selamat pada RRI yang terus menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Saya ajak seluruh pendengar, semua kita ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Kita dan kita, jadi ingat, tetap ikut. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Biritalo.

kehormatan kepada Bupati pertama Belu. Alfons Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alfons muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alfons pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Tahun 1961, A.A. Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Ia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda. RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti
1: di Istana Negara Jakarta. Budi menyambut positif dengan bergabungnya Said Iqbal di pemerintahan Kabinet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi buruh yakni Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia FSPMI Suparno mengatakan kehadiran Said Iqbal menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap nasib buruh. Suparno mengatakan buruh bisa berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo melalui Said Iqbal. Buruh dapat menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo
2: bahwa tentang maksudnya Pak Iqbal sebagai penasihat khusus Pak Prabowo di bidang ketenagakerjaan itu menunjukkan pemerintah care, pemerintah perhatian terhadap kaum buruh sehingga dianggap perlu bahwa kaum buruh harus punya orang yang bisa merepresentasikan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh pada pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo.
1: Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan salah satu pertimbangan Presiden menunjuk Said Iqbal karena rekam jejaknya terhadap perjuangan buruh. Kepala negara berharap dengan keberadaan Said Iqbal, maka komunikasi Presiden dengan buruh akan semakin lancar.
3: Setelah kita coba pelajari, ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut, bisa kita cari skema yang lain. Oleh karenanya, Presiden kemudian memutuskan untuk mengangkat salah satu tokoh buruh menjadi penasihat beliau di bidang tenaga kerjaan dan kesejahteraan buruh. Secara esensi, yang diharapkan adalah sama, terjadi komunikasi yang jauh lebih cair, jauh lebih intens, tidak birokratis. Di dalam hal, sekali lagi, kita memperjuangkan apa yang selama ini diharapkan oleh kawan-kawan buruh, apalagi dalam situasi kondisi ekonomi yang sekarang.
1: Adapun Said Iqbal menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh seperti upah, di antaranya adalah melalui revisi undang-undang ketenagakerjaan.
4: Kita harus memastikan dalam rancangan undang-undang tersebut, outsourcing pekerjaan budaya itu kalau bisa dihapus, kalaulah tidak bisa, sekurang-kurangnya dibatasi dengan tepat. Misal hanya 4 atau 5 jenis pekerjaan penunjang saja. Dan dalam waktu dekat, kami sudah meminta dilakukan revisi Permenaker nomor 7 tahun 2026 ini. Kemudian tentang upah yang layak, daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, ekonomi akan tinggi. Karena itu, upah yang layak juga menjadi bagian dari yang dalam waktu dekat ini perlu digali yang dimaksudkan sebagai tenaga kerja.
1: Seperti diketahui, selain Said Iqbal, terdapat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Muhammad Jumhur Hidayat di Kabinet Megaputi. Jumhur merupakan Menteri Lingkungan Hidup dari Jakarta. Sugandi Avandi, RRI3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Majelis Etik Ombudsman memutuskan untuk memberhentikan Heri Susanto dari jabatan Ketua Ombudsman. Hana Syarif melaporkan.
6: Majelis Etik Ombudsman menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua Ombudsman nonaktif Heri Susanto dengan memberhentikannya secara tidak hormat dari jabatannya. Keputusan tersebut akan disampaikan secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera ditindaklanjuti melalui penerbitan keputusan Presiden. Ketua merangkap anggota Majelis Etik Prof. Jimli Asyidik menyampaikan, keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pemeriksaan kepada berbagai pihak, baik dari unsur internal maupun eksternal.
7: Sehingga sudah lengkap, termasuk juga kami mengadakan pertemuan khusus dengan Kejaksaan Agung didampingi Itsus yang menangani kasus tindak pidana yang didugakan dilakukan oleh Heri Susanto ketika dia menjadi anggota pada periode lalu, tapi penetapan tersangka dilakukan beberapa hari sesudah Heri Susanto dilantik sebagai.
6: Majelis Etik juga menyebut, Heri tidak dapat menjalankan tugas selama 3 bulan berturut-turut karena ditahan oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut membuat Heri tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Ombudsman. Dalam pertimbangannya, Majelis Etik menyatakan Heri terbukti melakukan perbuatan tercela yang mencoreng marwah Ombudsman serta tidak menunjukkan itikad baik dengan menolak meminta maaf maupun mengundurkan diri. Keputusan ini dibacakan oleh anggota Majelis Etik Ombudsman, Partono.
8: Dugaan pelanggaran. 1. Bahwa Heri Susanto diduga melakukan tindakan dan atau perbuatan

0: apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
1: Selamat datang di Kabupaten Belu.

0: Sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
1: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, ibu-ibu Persib atas bantuan dan dukungannya, dukungannya selama ini, kerjasama prajurit, ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605 Belu.
0: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.

0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjaga ketahanan pangan, Perum Bulog Kantor Cabang Atambua menyerap gabah dan beras dari hasil panen petani lokal, target 1.151 ton. Pemerintah Kota Kupang NTT di tahun 2026 mendapat tambahan bantuan program stimulan rumah swadaya. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Arda Fahik mengucapkan terima kasih.
1: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

terlepas dari pukul 17, kita akan menantikan warta berita produksi RRI Pro 1 Atambua. Selepas dari warta berita, kita akan hadir kembali untuk Anda di Alor malam hari.

0: RRI Stasiun Produksi Alor.
1: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
2: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
1: Mas Gugun.
2: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
1: Iya.
2: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
1: Komentar Anda?
2: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
1: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
2: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
1: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
2: Hah, masa sih, Mbak?
3: Oh, no.
1: Jadi?
4: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
2: Woi, ampun, woi.
1: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
2: Woi, ampun, woi.

0: Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Belu, Romualdus RH, menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual. Warta berita selengkapnya bersama saya, Arda Faik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Egi Arawojo melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Belu terus memperkuat langkah pembangunan daerah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU antara Pemerintah Kabupaten Belu dengan Institut Seni Indonesia ISI Surakarta sebagai bentuk komitmen bersama dalam pengembangan seni, budaya, dan pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Beruslai usai penandatanganan mengatakan bahwa MOU yang dilakukan saat ini merupakan kali kedua, di mana pada periode pertama dirinya dan juga periode kedua di pemerintahan saat ini. Willy Beruslai mengatakan, dengan MOU tersebut, ISI Solo Surakarta akan membantu Pemkab Belu untuk pelaksanaan Festival Fulan Fehan pada tanggal 25 hingga 27 Juni mendatang. Willy Beruslai berharap kerjasama yang dibangun.
0: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu, Romualdus RH Jose Setiawan Manek menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual.
2: Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu, Romualdus J. Manek menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki tahapan verifikasi faktual. Tahapan ini menjadi penting dalam memastikan kelayakan administrasi, teknis, serta data real di lapangan sebelum desa baru resmi terbentuk. Menurutnya, dengan verifikasi faktual nantinya tim akan secara langsung turun di sejumlah desa yang akan dimekarkan guna mencocokkan data administrasi dengan kondisi di lapangan.
3: Khusus terkait pemekaran desa ini merupakan mimpi besar bagi kita orang Belu. Tahapan-tahapannya sudah sampai tahap akhir. Di minggu lalu kami mengadakan koordinasi dengan DPMD Provinsi, membawa surat dari Bupati ke Gubernur untuk Gubernur teruskan ke pusat. Nah, Gubernur surat ke pusat ini terkait minta register kode desa. Jadi dari pihak provinsi yang bersurat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu dari provinsi sudah mengadakan komunikasi dengan Kemendagri. Setahu saya atau informasi terakhir yang kita dapat dari bidang terkait, dari provinsi sudah bersurat. Ada dua tahapan sisa, dua tahapan terakhir. Yang pertama itu adalah setelah surat kita direspon oleh Kemendagri, kita akan mengadakan apa yang dinamakan verifikasi faktual. Nah, verifikasi faktual ini bukan hanya dengan Kemendagri, tapi dengan lintas kementerian dan lembaga. Jadi ada Kemendagri, ada Dukcapil, ada Kemenkumham, ada BG.
2: Lebih lanjut, yang menegaskan bahwa pemekaran desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan wilayah administrasi yang lebih kecil, pemerintah desa dapat lebih fokus dalam menjalankan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemekaran desa juga dinilai dapat mempercepat pemerataan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan diharapkan menjadi lebih mudah dan efisien. Dirinya berharap dengan memasuki tahapan verifikasi faktual, seluruh tahapan pemekaran desa dapat berjalan lancar hingga tahap penetapan. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung dan berpartisipasi aktif dalam proses ini demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. RRI Atamboa, Christian Dimau melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Remaja alor diajak menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan pernikahan pada usia ideal. Laporan Stefani Libu.
4: Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Alor Daniel Datukoda menghimbau para remaja untuk merencanakan pernikahan pada usia yang lebih matang. Ia menyebut usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada rentan usia tersebut seorang dinilai telah lebih siap secara emosional dan ekonomi.
5: Anak usia dini sekarang itu ada baiknya menikah pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Mereka itu sudah matang secara emosional, mereka juga bisa mencari pekerjaan untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua juga meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Penting sekali anak-anak remaja harus memelihara diri sendiri. Jangan sampai nanti kita menikah tidak mempunyai keturunan. Ada faktor-faktor apa? Karena memang kita tidak memelihara kesehatan organ-organ reproduksi kita secara benar gitu.
4: Selain itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan karir sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurutnya, fondasi keluarga yang kuat dibangun melalui ketahanan ekonomi, pendidikan, serta kondisi keluarga yang bahagia.
5: Terus membangun ketahanan keluarga, misalnya apa? Ekonomi, pendidikan, kebahagiaan keluarga. Yang berikutnya memahami konsep keluarga berkualitas, perkawinan yang sah, terus memiliki anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak harus itu, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang berikutnya membangun komunitas yang baik dalam keluarga, menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Ini paling utama. Kalau kita rukun pasti harmonis. Kalau kita harmonis pasti akan bahagia. Kita akan menjadi contoh teladan di masyarakat. Mudah-mudahan harapan saya ini yang saya sampaikan bisa dimaknai para pendengar di Alor dan dimanapun mereka dengar.
4: Ia mengajak anak-anak muda Alor untuk mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan, terus berkarya, serta menunda pernikahan hingga benar-benar siap menjadi orang tua. RRISP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Masyarakat di Atambua mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi.
6: Sepekan terakhir bahan bakar minyak BBM jenis solar dan pertalite di wilayah Atambua Kabupaten Belu mulai sulit diperoleh masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Bahkan pengendara harus menunggu sejak pagi hingga siang hari untuk mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM tersebut menjadi keluhan berbagai kalangan masyarakat karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan pekerjaan sehari-hari. Kendaraan roda 2, mobil pribadi, hingga kendaraan angkutan barang terlihat mengantre panjang demi memperoleh jatah bahan bakar minyak. Salah seorang masyarakat, Antonius Meak, mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam mengantre di SPBU untuk mendapatkan Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mengganggu pekerjaannya sebagai pengemudi online. Ia menambahkan sulitnya memperoleh BBM berdampak langsung pada pendapatan karena berkurangnya waktu operasional di lapangan. Antonius berharap pasokan BBM dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan. Keluhan serupa disampaikan Alfonso Santos, seorang pengemudi truk yang mengaku sangat kesulitan untuk mendapatkan solar. Bahkan dirinya harus menunggu selama 2 hari untuk memperoleh BBM yang dibutuhkan kendaraannya. Menurut Alfonso, kelangkaan solar tidak hanya berdampak pada dirinya secara pribadi, tetapi juga mempengaruhi distribusi barang dan pendapatan para sopir angkutan yang menggantung pada operasional kendaraan setiap hari. Ia berharap pemerintah bersama pihak terkait segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut agar pasokan BBM kembali lancar dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah dan pihak penyedia BBM untuk memastikan ketersediaan solar maupun pertalite di Kabupaten Belu tetap memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya kelangkaan yang terjadi saat ini telah berdampak pada aktivitas ekonomi.
0: Warga Atambua pertanyakan infrastruktur jalan lingkungan Gang Besitua RT 05 Pasar Atambua belum sesuai konstruksi.
7: Warga Kelurahan Berafu, Kecamatan Atembua Barat, Kabupaten Belu tepatnya, yang bermukim di lokasi Pasar Baru Atembua, mempertanyakan pekerjaan jalan lingkungan dianggap secara teknis belum sesuai konstruksi. Infrastruktur jalan lingkungan dibangun tepatnya lorong Wewiku penampungan bis tua RT 05 Kelurahan Berafu dari sisi tata ruang belum sesuai. Tidak saja belum di hot mix, masih sebatas perkerasan jalan aspal lapen, permukaan jalan di saat musim penghujan gampang tergerus banjir. Kondisi ini menyebabkan jalan lingkungan rentan terjadi kerusakan. Ketua RT 05 Berafu Jumardi mengatakan cukup prihatin kondisi jalan yang baru saja dibangun pada sejumlah titik mulai kembali rusak.
8: Kesadaran masyarakat tinggi, antusias untuk membersihkan. Hanya tata ruang yang di sini yang masih kurang bagus. Seperti kemarin pembangunan jalan yang ini. Saya pikir pembangunan yang kemarin dibangun ini hot mix. Ternyata dia pakai kerikil seperti ini. Sehingga setiap itu pinggir-pinggirannya itu terkikis masuk ke dalam got. Jadi kami ini setiap minggu ini kasih naik terus. Jadi kami harus kepindahkan ke sebelah sana. Jadi ini lama-lama mungkin satu tahun ini sudah habis sampai di tengah ini. Ini pembangunan di sini kan belum satu tahun ini, tapi sudah terkikis karena diinjak sama mobil.
7: Dirinya ikut mempertanyakan kondisi jalan lingkungan kurang lebih 400-an meter dari ruas kiri jalan samping KUT Pasar Baru Atembua ini untuk lebar jalan sepertinya tidak sesuai.
8: Yang dulunya jalannya kan sampai di sini. Tetapi ketika pembangunan dia hanya ambil 3 meter. Saya juga herannya sampai di situ. Dulu kan jalan di sini. Jadi yang 1 meter sebelah kiri, sebelah kanan itu tidak ada semua. Kendalanya itu. Jadi setiap terkikis jatuh ke dalam. Terkikis jatuh ke dalam. Bahkan kalau ada 2 mobil yang mau lewat di sini ini, satu harus turun bannya ke sebelah. Jadi kalau bisa disampaikan ke dinas terkait, kalau bisa di pondasi pendering yang di sini ini diratakan dengan jalan supaya pasir tidak jatuh ke dalam got lagi.
7: Selaku Ketua RT menyampaikan apa yang menjadi keluhan warga terkait sarana jalan dimaksud sebagai fasilitas umum pembangunan harus sesuai konstruksi. Lebar jalan tidak sesuai, terdapat material pasir, batu kerikil dari jalan terkelupas, seringkali menimbun saluran drainase harus dibersihkan. Hal ini menambah pekerjaan berat bagi warga atau petugas dinas lingkungan hidup Belu membersihkan sampah di sepanjang saluran drainase lokasi Pasar Atembua.
0: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Kedutaan Besar Turki di Jakarta kembali menyelenggarakan Hari Sarapan Sedunia pada Minggu 7 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi sarana memperkenalkan budaya kuliner sekaligus mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui suasana santai saat menikmati hidangan khas Turki. Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukan, mengatakan acara tersebut dirancang untuk mempertemukan warga Turki dan Indonesia agar dapat saling mengenal lebih dekat. Menurutnya, sarapan bersama juga menjadi cara untuk memperkuat hubungan baik selama ini telah terjalin antara kedua negara. Selain memperkenalkan tradisi sarapan sehat khas Turki, acara tersebut juga mengangkat pesan mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan melalui gerakan Nol Limbah. Talip menjelaskan gerakan tersebut diprakarsai oleh Ibu Negara Turki, Emine Erdogan, dan kini menjadi bagian dari pendidikan di Turki. Menurut Talip, konsep nol limbah tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga mencakup waktu, kesehatan, dan berbagai berkah yang dimiliki manusia. Karena itu, nilai-nilai tersebut diajarkan kepada anak-anak sejak usia dini melalui kurikulum pendidikan di Turki agar mereka memahami pentingnya tidak menyia-nyiakan sumber daya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, mengaku memiliki kesan mendalam terhadap kuliner Turki. Waman Stella menyebut sarapan Turki sebagai salah satu yang terbaik di dunia karena menghadirkan perpaduan rasa gurih dan manis dalam satu sajian. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemkab Belu resmi MOU dengan ISI Solo Surakarta untuk menyukseskan Festival Fulan Fehan. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau PMD Kabupaten Belu menyampaikan proses pemekaran 18 desa di wilayah Kabupaten Belu telah memasuki verifikasi faktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

0: Jadi pemerintah telah merehabilitasi 9.931 hektar sawah terdampak bencana hidrometeorologi di 3 provinsi wilayah Sumatera. Upaya pemeliharaan terus atau pemulihan lahan pertanian tersebut bertujuan untuk menopang ketahanan serta menyukseskan swasembada pangan nasional. Langkah ini didukung alokasi dana bantuan pemulihan ekonomi sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Pemerintah juga memfokuskan program rehabilitasi tersebut pada pengembangan komoditas pertanian adaptif terhadap perubahan iklim daerah. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengawal langsung proses pemulihan kawasan pertanian terdampak bencana tersebut. Pemulihan lahan pangan yang rusak merupakan fase rekonstruksi ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana alam.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.
1: Oke. Okay.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
5: RRI.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

yang kira-kira pamit dari mendengar kalian semua. Sudah di jam 7 malam dan terima kasih attention dari pagi subuh bersama Kakak Monica dan juga terakhir saya, dan kita ketemu lagi besok. Dan terima kasih untuk semuanya. Bagi pendengar yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, yang lagi menikmati indahnya Kota Kalabahi, selamat malam saja, salam sehat, dan kita langsung berakhir.

Pendengar Persatu Era Tempuh, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Aspal dan Air Mata, produksi oleh RRI Cirebon.

0: jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrian di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu dimaja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka itu.
1: Sedikit lagi. Harja mau sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
0: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak. Saya enggak apa-apa Dad.
0: Pak, Pak Basuki, awas depan pak. Rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, Pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
0: Cukup, Pak. Minggir dulu saja. Ini udah gak benar. Bapak keringat dingin begini. Denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya, Dad. Tolong, Dad. Aduh, dada saya sakit, Dad. Sakit sekali, Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah, Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat, Pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini, dok?
5: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100, Pak. Ini bahaya banget loh, Pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target, dokter. Anak saya mau masuk kuliah. Butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat, pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri, pak.
6: Bapak gak apa-apa kan? Rara takut sekali, pak. Pas Daddy telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
6: Bapak, dengan Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya Rena harus kehilangan bapak. Uang bisa dicari, pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
5: Benar apa yang dikatakan ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong usia titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Abas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah diupdate ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Lagi di jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.

Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua. Salam jumpa dengan saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di program obrolan komunitas. Salam sehat dan salam damai untuk kita semua. Pendengar, kerukunan sering kita nikmati.

0: menghormati dan merawat perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah berbagai tantangan sosial yang muncul, semangat persaudaraan harus terus dijaga agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Untuk membahas tema kerukunan bukan hadiah, telah terhubung bersama kita Bapak Vincentius Sintu Lopez. Beliau adalah Ketua Komunitas Jalasara Indonesia atau Jalinan Antara Suku Agama Ras dalam Semesta, yang akrab kita sapa Pak Sintu Lopez. Oke, kita sapa dulu Bapak Sintu Lopez. Halo, selamat malam Pak Sintu. Apa kabar malamnya?
1: Baik, puji Tuhan, baik adanya.
0: Puji Tuhan, baik. Oke, Bapak. Terima kasih sudah berkenan berhubung bersama kami di malam ini. Halo.
1: Sama-sama, Pak Jeff.
0: Oke, deh, baik. Pak Sintu, apa mutlak bahwa kerukunan bukan hadiah, melainkan suatu yang harus diperjuangkan?
1: Baik, Pak Jeff dan pendengar radio RRI Atambo dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh RRI Tambua untuk hadir pada malam hari ini untuk berbincang-bincang, berdialog seputar kerukunan. Tapi sebelumnya saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Bung Jeff, sedikit latar belakang daripada komunitas Jalasara Indonesia. Jadi Jalasara Indonesia ini adalah suatu komunitas antar suku, agama, ras, dan alam semesta yang saya rancang dan bangun di daerah perbatas Indonesia, tepatnya di kota beradat Kita Manano, Timur Tengah Utara. Dan yang menjadi latar belakang adalah Indonesia sebagai bangsa yang dianugerahi keberagaman yang luar biasa, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, bangsa, bahasa, agama, kepercayaan, serta kekayaan alam yang melimpah. Dan Indonesia berdiri di atas fondasi persatuan dalam keberagaman sebagai tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga atas dasar itulah lahir komunitas Jalasara Indonesia yang belum lama baru dirancang dan berdiri per 1 Juni 2026 sebagai wadah persaudaraan lintas identitas yang bertujuan untuk memperkuat persatuan, membangun dialog, menumbuhkan toleransi, menjaga kelestarian alam, serta mengembangkan semangat gotong royong demi terwujudnya Indonesia yang damai, adil, harmonis, dan berkelanjutan. Jadi Bung Jeff, saya sendiri belum lama purna bakti dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara per 1 Mei 2026, sehingga
0: baru bulan lalu
1: Bung Jeff ya, ya belum
0: okay,
1: ya,
0: baik.
1: Sehingga saya mempunyai suatu panggilan nurani untuk terus bergejolak, tidak hanya ketika berada di kantor Kementerian Agama sebagai seorang P3K di bidang humas, tetapi juga saya berpikir bahwa untuk bergerak dan untuk membangun suatu keharmonisan di Indonesia, terutama di dalam daerah perbatasan, tidak hanya melalui

0: seorang ASN tetapi juga di luar ASN atau purna bakti, kita pun dapat memberikan sesuatu, menyumbangi sesuatu yang bermanfaat demi kerukunan bersama. Jadi sesungguhnya ya, sesungguhnya yang bicara mengenai soal kerukunan tidak hadir dengan sendirinya. Kerukunan itu adalah suatu hasil dari kesadaran, komitmen dan usaha bersama untuk saling menghormati perbedaan. Jadi dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, kerukunan harus terus dirawat melalui dialog, toleransi, gotong royong dan sikap saling memahami. Jika tidak diperjuangkan, maka perbedaan yang seharusnya menjadi kekayaan bisa berubah menjadi sumber perpecahan. Begitu Pak Jet.
1: Oke, baik. Oke, Bapak Situs, menurut pengalaman Bapak, tantangan terbesar kerukunan masyarakat Indonesia saat ini?
0: Jadi, Bung Jep, saya melihat bahwa tantangan terbesar kerukunan masyarakat Indonesia di era saat ini itu adalah meningkatnya polarisasi sosial akibat penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, seperti ujaran kebencian, menurunnya budaya dialog. Jadi masyarakat sering lebih cepat bereaksi daripada memahami. Selain itu juga kepentingan politik dan ekonomi terkadang memanfaatkan isu identitas untuk memecah belah masyarakat kita. Begitu, Pak.
1: Baik, Bapak. Ya. Bapak, sebenarnya apa perbedaan suku, agama, dan budaya masih sering menjadi sumber konflik di masyarakat?
0: Ya, Bung Jet. Jadi memang perbedaan itu sendiri bukan sumber konflik. Ya. Konflik sebenarnya muncul ketika perbedaan dipandang sebagai ancaman. Jadi bukan sebagai kekayaan. Suku, ada agama dan ras dapat menjadi pemicu konflik jika disertai prasangka, diskriminasi, ketidakadilan atau provokasi. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, perbedaan justru menjadi sumber kekuatan bangsa yang sangat positif.
1: Baik, gitu, Bapak. Ya. Bapak, seberapa pengaruh media sosial dalam memperkuat atau justru merusak kerukunan?
0: Ya, jadi berbicara mengenai media sosial, Bung Jeff, media sosial itu ibarat pisau bermata dua. Ya. Di satu sisi, ya, media sosial dapat mempererat persaudaraan, memperluas wawasan, dan membangun jejaring lintas budaya. Yeah. Namun, di sisi lain juga, media sosial juga dapat menjadi sarana penyebaran hoax, fitnah, ujaran kebencian, dan provokasi yang merusak kerukunan. Oleh karena itu, literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat mampu menggunakan media sosial secara bijak, Bung Jep.
1: Baik, Bapak. Ya. Apa yang dilakukan Jalasara Indonesia untuk membangun dialog dan persaudaraan lintas kelompok khususnya di perbatasan RI/RDTR?
0: Ya. Jadi komunitas Jalasara Indonesia yang baru dibangun belum ada sebulan di Tapak NKRI Timur Leste berupaya menjadi jembatan persaudaraan lintas suku, agama, ras dan budaya melalui forum dialog, seminar kebangsaan ataupun kegiatan sosial kemasyarakatan seperti penukaran budaya aksi kemanusiaan dan pendidikan toleransi generasi muda. Jadi di wilayah perbatasan RI EDTL, pendekatan budaya dan kearifan lokal menjadi sarana penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa yang memiliki sejarah dan akar budaya yang saling terkait. Jadi lewat kampanye-kampanye di media memberikan advokasi lewat media baik itu FB, yeah, Instagram, WG, dengan memberikan nuansa-nuansa mengajak masyarakat kita di tidak hanya di kapal batas tetapi juga menggaung, membuming ke berbagai negara yang lainnya untuk terus memberikan suatu ajakan agar kita selalu hidup di dalam suasana kerukunan dimanapun kita berada, begitu Bung Jek.
1: Baik Bapak, mengapa penting bagaimana masyarakat untuk mengenal budaya dan tradisi kelompok lain, gitu Bapak?
0: Ya, jadi Bung Jek boleh ulang sebentar Bung Jek?
1: Oke Bapak. Mengapa penting bagi masyarakat untuk mengenal budaya dan tradisi kelompok lain?
0: Ya, karena berbicara mengenai budaya dan tradisi kelompok lain, jika kita tidak mengetahui, itu sering melahirkan prasangka, prasangka buruk terhadap budaya dan tradisi kelompok lain. Jadi ketika kita mengenal budaya dan tradisi orang lain, kita akan lebih mudah memahami, menghormati dan menghargai mereka. Jadi pengenalan lintas budaya membuka ruang dialog dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat memicu konflik di antara kita. Begitu Bung Jek.
1: Baik Bapak. Bagaimana cara mencegah prasangka dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda?
0: Ya, jadi Bung Jek, kalau menurut saya untuk mencegah prasangka dan stereotip terhadap kelompok yang berbeda itu, menurut saya caranya adalah dengan membuka ruang perjumpaan dan komunikasi. Jadi semakin sering orang berinteraksi secara langsung, semakin kecil pula munculnya prasangka. Jadi menurut saya pendidikan multikultural, dialog lintas kelompok, serta pembiasaan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima juga sangat penting untuk menghindari stereotip yang keliru, Bung Jek.
1: Baik Bapak, apa peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menjaga kerukunan di tingkat akar rumput?
0: Ya, baik Bung Jek. Kalau berbicara mengenai peran tokoh adat dan tokoh agama
1: di tingkat akar
0: rumput, memiliki pengaruh moral yang sangat besar ya dalam masyarakat. Jadi mereka seharusnya menjadi teladan di dalam membangun sikap toleransi, menjadi mediator ketika terjadi konflik, serta mengajarkan nilai-nilai perdamaian, persaudaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Jadi peran mereka itu sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tingkat komunitas, Bung Jek.
1: Ya, Bapak, bagaimana dengan generasi muda dapat dilibatkan dalam gerakan merawat keberagaman?
0: Ya, jadi Bung Jek, menurut saya generasi muda itu sebenarnya mereka mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi mereka harus diberi ruang dan waktu untuk menjadi pelaku, bukan sekedar menjadi penonton. Jadi mereka dapat dilibatkan melalui kegiatan sosial, komunitas lintas budaya, program pertukaran pemuda, diskusi kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta kampanye toleransi di media sosial. Jadi kaum muda adalah agen perubahan yang akan menentukan wajah Indonesia di masa depan dan juga wajah dunia yang sesungguhnya di masa depan, Bung Jen.
1: Baik, Bapak. Apa ada pengalaman atau kisah inspiratif yang menunjukkan bahwa perbedaan justru bisa menjadi kekuatan?
0: Ya, jadi berbicara mengenai pengalaman atau kisah inspiratif bagi diri saya itu ada. Jadi ketika saya masih menjadi staf di kantor Kementerian Agama, itu ada semangat gotong royong yang sangat terlihat saat terjadi bencana alam di Sumatera. Jadi tanpa memandang suku, agama, ras ataupun latar belakang dari semua ASN yang ada, baik itu agama Islam, Katolik, Protestan, dari suku Timur, suku Batak, suku Bugis, dan juga suku-suku yang lainnya, bersatu membantu sesama turun ke jalan untuk menggalang dana bagi rekan-rekan saudara-saudara kita yang mengalami musibah dan bencana di sana. Jadi ketika turun di jalan sudah tidak membedakan lagi kau dari agama apa, Anda dari suku mana, tetapi di dalam keberagaman dan perbedaan semua bersatu padu turun mengikrarkan dan sama-sama turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa kemanusiaan lebih besar daripada perbedaan identitas. Gitu mungkin.
1: Baik, Bapak. Bapak, jika terjadi gesekan antara kelompok, langkah pertama yang sebaiknya kita dilakukan untuk mencegah konflik meluas, Bapak?
0: Ya, jadi kalau menurut saya, Bung Jet, langkah pertama sesungguhnya adalah menghentikan penyebaran informasi yang belum tentu benar dan membuka ruang komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih. Jadi dialog harus segera dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan aparat terkait. Jadi konflik yang ditangani sejak dini akan lebih mudah diselesaikan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar, Bung Jet.
1: Baik, Bapak. Bapak, ini pertanyaan terakhir. Pesan ya, apa yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat agar kerukunan tetap terjaga di tengah keberagaman di Indonesia ini?
0: Iya, jadi baik, Bung Jet, dan para pendengar radio RRI Atambua dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri bukan karena kesamaan, melainkan karena kesediaan untuk hidup bersama di dalam perbedaan. Oleh karena itu, mari kita menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan alasan untuk saling menjauh. Jangan mudah terprovokasi oleh isu yang memecah belah. Mari kita bangun budaya dialog, saling menghormati dan gotong royong. Ingatlah bahwa kita boleh berbeda suku, agama, ras, budaya, dan pandangan, tetapi kita tetap satu keluarga besar, yaitu Indonesia. Kerukunan bukanlah warisan yang dapat dinikmati tanpa usaha, melainkan taman kebangsaan yang harus terus dirawat bersama. Semakin kita menghargai perbedaan, semakin kuat persatuan Indonesia. Demikian sedikit sharing pengalaman dan closing statement saya dari Tapak Batas Indonesia NKRI Timor Leste, kota berada di Desa Manado. Terima kasih, Bung Jet.
1: Terima kasih juga, Bapak. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bung Jet.
1: Pendengar Pro Satu Riyad Tembuah, dari perbincangan yang kita hari ini semakin jelas bahwa kerukunan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Kerukunan terlahir dari kesadaran, kerjasama, dialog, dan komitmen untuk menghargai sesama manusia apapun latar belakangnya. Perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memperkaya kehidupan bersama. Karena itu, menjaga kerukunan adalah tanggung jawab kita semua. Dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga kehidupan bermasyarakat. Kita terima kasih untuk Bapak Vincentius Sintu Lopez, Ketua Komunitas Jalasara Indonesia, yang telah berbagi pandangan dan inspirasi bersama kita malam ini. Saya Jeffrey Fornis pamit sampai jumpa dalam program Obrol Komunitas edisi berikutnya. Selamat malam, kerukunan, salam persaudaraan, dan salam Indonesia. Selamat malam.

Rehat Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

0: tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.
1: Esi, sudah dengar kok belum? Kita pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh.
2: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan doang ini bisa ambil kok.
1: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
2: Oh, kalau begitu baik, Su Jelly. Saya mesti cepat cari itu syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
1: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang tenang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Sayang, kamu tahu nggak bedanya kopi hitam anget sama informasi hoax?
1: Emang apa tuh, sayang?
0: Kopi hitam yang anget itu rasanya nggak pernah bohong. Tapi kalau informasi hoax itu, informasi yang nggak jelas dari mana sumbernya dan rasanya dusta, yang.
1: Tapi rasa cinta aku ke kamu nggak pernah hoax dan dusta, sayang.
0: Gombal.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Pendengar Pro 1 Wilayah Tambua, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukrisino menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamen Lu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
3: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya. Biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam. Dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Gitu. Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bang. Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Lupak pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk stabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus diubah. Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah.
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar lagi.
13: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, liputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
14: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh.
13: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
16: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara Ngobrol Santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
17: Dan ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak-Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
16: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita

0: Jemaah Haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, mendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
2: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi. Dan pada saat proses Adhusna, sebelum Adhusna, dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
1: Dan sementara itu Musib Umum Wakaf Musab Syekh Iskandar Muhammad Al Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
3: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
4: Jadi ketika kedatangan ini ditekankan ada beberapa SOP yang mereka jalankan, di antaranya adalah memasang alat ukur.

0: siap ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
1: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Soekarno pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari debarkasi Banjarmasin, Iki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama, yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan, kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari pagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar dengan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bezot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi-komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan jadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Pertika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, kita akan ikuti mimbar agama Kristen Protestan yang berjudul Melibatkan Tuhan, dibawakan oleh Ibu Kolastika Peong STH.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia Radio RRI Atambo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, kuat, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Di hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami yang kami rasakan hari lepas hari bahkan sampai pada saat hari ini. Tuhan begitu baik, masih menjaga kami, memelihara kami, masih... Oh Tuhan, menyertai kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa yang baik, di hari ini kami mempersiapkan seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami, agar kami tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang baik, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema melibatkan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan saya pada hari ini yaitu melibatkan Tuhan. Bicara soal melibatkan Tuhan, pasti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam setiap kehidupan kita, kita berusaha untuk melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu memang sangat penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan itu punya peran penting dalam kehidupan kita. Atau kita bisa berkata bahwa Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupan kita. Tuhan pemilik kehidupan kita. Dia yang punya langit dan bumi, bahkan seluruh yang ada. Ya, semua yang ada, bahkan kehidupan kita, nafas kita pun, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Sebab itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang rentan sekali dengan kejatuhan, rentan sekali dengan kelemahan. Kita bisa lemah, kita bisa jatuh, ya. Maka kita perlu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melibatkan Tuhan, maka kita sedang percaya akan kekuatan dan kuasanya Tuhan. Amin. Kita sedang percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Wow, betapa dahsyatnya firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang melibatkan Tuhan, hal yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan terus percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi ya dalam kehidupannya. Seperti ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar perkataan kita saja, tetapi bahkan hati kita juga harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita sedang menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang tahu yang terbaik, yang kita perlukan, yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Percaya kepada Tuhan artinya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan, percayakanlah dirimu. Ya, kita harus mempercayakan diri kita kepada pribadi yang tepat, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita.
Mari kita hanya percaya kepada Tuhan. Jangan pakai pengertian kita, jangan pakai pikirannya kita, sebab pikiran kita kadang-kadang bisa menyesatkan kita. Tetapi yang Tuhan mau di hari ini kita lakukan adalah mari kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kadang-kadang kita berkata di mulut kita bahwa kita percaya kepada Tuhan, tapi hati kita tidak percaya. Masih ada kebimbangan, masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran, masih ada kecemasan. Tuhan mau kita percaya dengan segenap hati kita atau seluruh hati kita. Segenap kehidupan kita, kita harus percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran lagi. Dia tidak akan hidup dalam kecemasan lagi. Ya, kenapa? Karena dia tahu Tuhan yang pegang kendali seluruh kehidupannya. Orang yang percaya kepada Tuhan tahu bahwa Tuhanlah yang memegang seluruh kehidupannya. Jangan kita memakai kekuatan kita sendiri, sebab kita terbatas. Tapi mari kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan apa? Satu, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ketika kita mengatakan saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya, maka yang kedua yang harus saya lakukan adalah saya akan mengakui Tuhan atau mengingat Tuhan. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Dalam terjemahan BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka diingatan kita harus ada Tuhan. Jangan kita sudah berjalan jauh baru kita ingat, oh iya ya, saya harus tanya Tuhan dulu. Oh iya ya, saya lupa berdoa. Oh iya, saya lupa bertanya sama Tuhan. Berarti kita tidak mau melibatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan, dia akan ingat Tuhan dalam segala hal. Dia mau melakukan segala sesuatu, dia akan ingat Tuhan. Dia mau bekerja, dia ingat Tuhan. Mulai dari dia bangun tidur, mulai dari dia buka mata, dia akan ingat pribadi yang menolong kehidupannya, yaitu Tuhan. Kalau kita berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya mau melibatkan Tuhan, maka dalam ingatan kita taruhlah Tuhan. Taruhlah Tuhan yang terutama dalam kehidupan kita. Taruhlah Tuhan sebagai tempat yang terutama dalam hati kita, dalam pandangan kita. Ya, ingat akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita ingat Tuhan dalam kehidupan kita, kita mau melakukan dosa pun kita sudah takut. Aduh, takut. Jangan. Ini menyakiti hati Tuhan. Ini berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Orang yang selalu mengingat Tuhan dalam kehidupannya, ya, dia tidak akan gampang jatuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tidak akan gampang melakukan dosa. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hati sesama dan hati Tuhan. Dia akan benar-benar menjaga dirinya. Kenapa? Karena dalam ingatannya hanya Tuhan. Hanya Tuhan dan perintah-perintah-Nya. Hanya Tuhan dan setiap perkataan-perkataan firman yang diingat. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, maka kita harus sudah siap mengingat Tuhan dalam segala hal. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 6 dalam versi BMK dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, maka ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Kalau kita mau mendapatkan hidup yang baik, kalau kita mau melihat hari-hari hidup yang baik, kalau kita mau melihat keluarga kita dalam keadaan baik, kalau kita mau lihat rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keharmonisan, kalau kita mau lihat hidup kita aman dalam perlindungan Tuhan, maka taruh dalam ingatan kita adalah Tuhan. Tuhan yang terutama, Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus dalam posisi yang paling tinggi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita ingat Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang baik. Amin. Jadi Tuhan itu sumber segala-galanya. Ketika kita ingat Tuhan, Dia akan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Ya, Dia akan menunjukkan bahwa ini tidak benar, tapi ini yang benar. Dia akan membuka kepada kita hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar untuk ingat Tuhan dalam segala hal. Jangan seperti lagu sekuler, aku mau makan, ku ingat kamu. Aku mau tidur, ku ingat kamu. Jangan. Ingat Tuhan.
Kalau orang dunia saja bisa bernyanyi lagu seperti itu, maka kita juga anak Tuhan seperti itu. Mau makan ku ingat Tuhan, mau minum ku ingat Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kita lakukan, kita ingat Tuhan. Supaya kita bertindak hati-hati. Kita ditunjukkan kepada Tuhan jalan mana yang harus kita lalui. Dan kita akan menerima hal-hal yang baik daripada Tuhan. Yang ketiga, kalau kita berkata bahwa saya mau melibatkan Tuhan, maka kita sudah siap ikut aturannya Tuhan. Kita sudah siap untuk ikut perintah-perintah Tuhan. Ayat yang ketujuh dikatakan, janganlah menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Ini perintah Tuhan. Kalau kita mau melibatkan Tuhan, berarti kita sudah siap untuk melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Jangan menganggap dirimu sendiri bijak, atau jangan jadi orang sombong, jangan jadi orang sok pintar, ya. Tetapi rendahkanlah dirimu, rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini adalah aturan daripada Tuhan. Engkau harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau harus hidup takut akan Tuhan dan engkau harus menjauhi segala kejahatan. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiga hal yang perlu kita lakukan dalam melibatkan Tuhan, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus ingat Tuhan dalam segala hal, yaitu kita harus siap melakukan perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Ya, harus takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tiga hal ini kita lakukan, ayat 10 dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Betapa luar biasanya berkat Tuhan yang akan mengalir dalam kehidupan kita ketika kita hidup melibatkan Tuhan. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kelaparan ketika kita hidup takut akan Tuhan. Tetapi Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dia akan menyediakan berkat dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka penyertaan dan penyediaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Mari belajar mengandalkan Tuhan. Percaya, Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mengingatkan setiap kami bahwa kami harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Kami harus percaya kepada Tuhan, kami harus ingat akan Tuhan, dan kami harus siap melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Hamba berdoa hari ini untuk mereka yang sedang mendengarkan siaran radio mimbar agama Kristen pada hari ini. Mereka yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan boleh memberikan kepada mereka jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bila firman Tuhan ini tidak saja berlalu begitu saja, tapi kami boleh mendengar dan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Kuatkan setiap kami dan mampukan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

dalam keadaan seperti apapun aku hari ini. Aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya masih Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand dan juga bagaimana ada Ivarianero dan juga Marcelino Ferdinand, Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Anditan dari Singapura juga, dan juga Muhammad dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Ya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai,
1: terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan Mozambik mencoba membangun serangan. Kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan. Kali ini masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah. Kali ini Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8 Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Balik lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati di garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
1: Ya, membila ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, lalu sudah membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya, beralih ke sektor sebelah tengah. Edmil Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmil Wilson, main yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Edmil Wilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini dan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10 Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia
1: kehilangan bola. Dia mau ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Makanya langsung ditarik. Ya.
1: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix, namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ke-3 tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho, membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya, kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun. Di situ ada Ragnar Ratnangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan, sudah masuk dalam kotak penalti. Gah, dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas, bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya. Ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain di kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kali ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ragnar Orotamu kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Bukan langsung,
2: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
1: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangannya dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ragnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Rido langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini, pendek lagi kembali kepada Edmondson, coba untuk kembali pada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Genito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik, coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri, sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri, 3 pemain Mozambik ada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali. Oh, berbahaya.
2: Terlepas dari bottom offside, umpan terobosan dari belakang bagaimana Kevin Dix tadi
3: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Lulukan aja. Ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangatkan penyemangat untuk oleh apresiasi untuk oleh Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Go Indonesia! Bye-bye, teman-teman! Oleh Romeni! Go untuk Indonesia! Dicetak oleh pemain nomor 10! Oleh! Oleh! Oleh! Terima kasih! Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya juga lebih semangat jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sudah itu, ukuran antara Kamangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi bayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Tenang, sodorkan saja ke depan, ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand coba sedikit mundur, balikkan kembali Joy Pelupesi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini Indonesia, coba ada Kevin Ferdong di sana, masih Ferdong, mundur sedikit ke belakang, balikkan lagi pada Ferdong, masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka pin di tengah, kembali ke lima ke Ferdong, lanjut lagi ke tengah, pas ke tengah, pas ke Ferdinand, hampir saja main Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah dilakukan ke kanan, bukan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu jalankan atau menangkap sekulit muda sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba bangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang pada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di dalam pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewat garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagus.

0: dilakukan oleh official Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun betul, protes cukup keras disampaikan oleh official Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu official Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanan ya terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Jatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito belakang dia sampai gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan lewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Jatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner. Saat coba melewati salah satu pemain Mozambik, tendangan bebas kali ini untuk Indonesia. Di sektor kiri pertahanan sendiri, pendek saja sudah diberikan. Lebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot. Kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Balik ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
2: Ada oleh Kaputa, oleh Lepeli, ada lagi bagaimana pemain Indonesia, ada Marcelo Lepeli dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang bisa dilakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh, dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik. Sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi dari Walter nampaknya juga ada di sana. Mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya.
0: Oleh
2: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali mencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
2: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
2: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari oleh Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Jadi dua kop di sana, terhalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik meskipun beda peringkat. Namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan kali ini. Dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos

0: selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia bangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan. Yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Romeni. Tapi berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu. Berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba bangun serangan. Satu lagi pemain Mozambik. Kali ini nomor punggung 9 dari Mozambik yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, digawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni coba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali pada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
1: berbahaya. Ada Iparriena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik. Berhasil salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
1: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
1: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
1: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya, iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
1: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
1: Iya juga. Canda mulu kiper itu.
0: Iya. Main bola apalagi canda dia.
1: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio. Berpunggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Dapat dipotong sebagai Olmati Pai. Sebuah tenaga lagi. Betul-betul. Dapat lagi dipotongkan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa. Penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan. Selatan, ya Indonesia kembali coba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sebelah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin D sodorkan kepada Ferdong di sektor sebelah kiri. Di sana Indonesia di sana 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang, ada oleh Romeni juga di sana. Lebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola, Joy Pulipesi. Joy Pulipesi, alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Doni Tripamukas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho, mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Joy Pulipesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner untuk Calvin Ferdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, coba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho, umpan 1-2 dengan oleh, oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana menunggu 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Balikkan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Kurt Nielsen langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana, Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan. daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas, Doni Tri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Doni Tri Pamungkas, masih Doni Tri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali ditepis saja, bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik, Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik, butuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
2: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang, sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
2: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sampai ke gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sekarang Mozambik umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio dibayang-bayang oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio, tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri, karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola masukkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, lari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio coba mencari rekannya, belakang Shelton Genito, tengah dia Edmilson, bawa bola kali ini pendek saja. Edmilson berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
2: Oh, Orat Mangun. Ya. Oh, orang lihat saya.
1: Orang mudeng ya.
2: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini
2: bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inferen juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Apa juga di sana juga Dario Congai di tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Kiri ke lagi bola ke depan, di sana bola ditendangkan, gol ditendangkan, kiri ke bola ke depan. Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
3: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
2: Ya,
3: cepat sekali ya, cepat sekali bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
2: Betul
3: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
2: Iya, makanya kenapa demi begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada main Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba putar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya, oleh Romeni. Masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia, cuma mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas. Mari siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Rami. Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tripamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio jaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang melambang di sana. Namun jatuh lagi kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Falcon Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana dari Dario Choi. Ada lagi Falcon Antonio sedikit lagi ke tengah. Pemain Mozambik Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba bangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Edmilson. Makin mundur saja Ed, pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Filipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho,
3: lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua. Setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0, saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke 37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor 13 Walter Antonio ke belakang, dia Edilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Pamungkas yang dituju, ya Ivariena. Paul kirimkan bola ke depan, mencari Kapil Pembong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivariena, kembalikan ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola ke Mugala, namun sayang kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah, dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Peripesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdinand dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Dengan cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdinand, sodokan ke depan. Oh, sayang. Lalu kencang datangnya bola, tidak mampu kejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap kulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix, menjadi duel udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elvan Bagot, kepada Martin Paz, sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali oleh Joy, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya sudah, topas, bagaimana menolak, datang Kapil Peto, masih Kapil Peto menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Marcelino Ferdinand, mencari tengah, ada Orat Mangun, menguasai bola, datang, sayang sekali, dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba mengirim cepat memasuki dari pertahanan Indonesia, masih pemain nomor punggung, namanya 13, tempatnya namanya PSG Quill, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia, Marcelino Ferdinand, menguasai bola, lakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Ferdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Ferdong, mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelipesi mencoba mendekat. Lakukan serangan. Bentur tadi. Tangan jadi Joey Pelipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik.
1: Hampir saja tendangan dari Joey Pulpesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk ke menit ke-4, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
3: Coba mengelur waktu ya.
1: Iya,
3: coba mengelur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengejar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh satu pemain Mozambik, terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja, masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit
4: hakim garis.
3: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson coba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik, melebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição, Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos, ke belakang dia Selton Genito. Lebar kali ini ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Donitri lebar dia kali ini, langsung umpan terobosan dituju adalah oleh Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Romeni, sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini, melebar ke sisi kiri. Ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix, melebar ke tengah kali ini dia Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali oleh Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Donitri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. 2 pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Niu peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena kita gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya, kita masih punya opsi ya, timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang saya, tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih gilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu, ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa diberikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Iya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya. Gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin, gitu, ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu, meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Opi ya, Bone. Pak Opi di Bone ya. Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya ya, artinya gol serangannya artinya sudah berimbang, tapi sedangkan artinya bisa sedang kedepannya ya, skornya bisa dipertahankan minimal, kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Saya sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Baik.
3: Jangan terlalu muluk. Yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk Arya.
0: Iya.
3: Termasuk kalau tak jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa
0: baik. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki tingkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari bentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Begitu.
0: Baik.
4: Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Kadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Kadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: ya.
5: RRI Pro 3.
0: Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita. Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0.
5: Biasa. Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya.
5: Karena ini selalu banyak peluang di depan di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah, mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam. Dari Jember saya ke Makassar, Pak Junaidi, salam olahraga.
6: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
6: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
6: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
6: Ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
6: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
6: Ya. Kalau menang ini bisa.
0: Ya.
6: Indonesia menang.
0: Ya.
6: Sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
7: Ya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
7: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapa pun enggak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
7: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Yeah.
7: Proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Sama
7: India Belanda.
0: Yeah.
7: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Itu benar, mudah-mudahan bisa masuk kita ya.
0: Yeah.
7: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
7: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
7: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
7: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
7: Kuluman dilanjut ya, kita
0: lihat
7: sama-sama nanti. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
8: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
8: Ya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
8: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
8: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawat.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Dilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun lalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Ridho, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, Ivar Jenner tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 dan jadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratan Orotmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Ridho di sana bersama dengan Doni Tripamungkas. Mundur ke belakang, kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang. Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan. Lebih tahu kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan, nunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali ini Indonesia bangun serangan. Rizky Ridho, Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik. Terjatuh Rizky Ridho, bukan pelanggaran. Masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kenculi. Sudah dilakukan, hendek saja dia. Balik kepada Kenculi, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas, Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. For Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanda Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variener tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama, masih 1-0 Indonesia unggul.

0: langsung empat kaki kiri kalau saya tidak diterima. Sayang sekali, Joey Ratner-Rotot Mangun tadi ya tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini kembali kepada Vivariener, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Hampir saja sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
1: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas, satu tangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orat Mangun. Masih Ratnat Orat Mangun, berikan pada Ivariener, masih Ivariener, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan. Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivariener sodorkan kepada Orat Mangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik, posisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivariener sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang pada Joey Pulipesi, masih lagi Ole Romeni, Ole kepada siapakah diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten sebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi, bagaimana mencoba Ivariener mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik gagang pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivariener, masih Ivariener, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Dapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Ratnat Orat Mangun, Ratnat lepaskan tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Ratnat Orat Mangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawannya di sana, dikebayangi oleh Calvin Verdong, langsung saja diberikan.

0: selamat telah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya
1: hampir 4 Davide, kata.
0: Hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya,
0: padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
0: Kayak Jepang ya?
1: Betul. Serangan balik muncul saudara-saudara. Bagaimana Mas Celino Perinda? Satu sebelah kiri ada Lara Medi.
0: Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia. Main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi. Dio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik. Nomor punggung 18 Andreo Antonio masih ini mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Kevin Fredong juga membayangi dengan ketat. Hasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya. Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hartman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, di mana juga Nathan Choaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
0: Ya.
2: Ayo siapa ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi Timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hartman ini, juga menjadi salah satu
3: substitution for Indonesia. Player number 7 Marcelino Ferdinand replaced by player number 21 Raihan Hanan. Player number 18.
0: Ya, lemparan ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua keputusannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Bila banyak ada Nathan Choaon. Pemain sudah salah. Serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimabarkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix. Memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Choaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, menangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel geser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, lebar dia ke belakang saja. Martin pass, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, lebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia, sektor kiri. Coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia, iya, berhenti sejenak tadi ya Indra.
4: Betul,
2: ya.
4: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
4: 7 cm tadi, ya, langsung saya ya? Saya pakai alat ukur yang jamin bingung. Sebuah serangan Indonesia, Nathan Chowon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chowon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Wilson dapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chowon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Lakukan aja bos gitu.
4: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson masih bola di sektor pertahanan sendiri, pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan bola langsung melambung saja. Sundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja. oleh Martin Paz kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdonk sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
5: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdonk. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain pesing Jakarta. Coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
6: Jumlah penonton yang berada di
5: mulut gawang dari
6: Mozambik berjumlah 29.889 penonton.
5: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan ke kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerebut lagi, Nathan Chowaon, Calvin Verdonk, Nathan Chowaon. Mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Coba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdonk, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Ada Sandy Walsh di sana mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni mundur ke belakang Joy. Masih memainkan bola dengan tenang. Main Timnas Indonesia coba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang. Main Indonesia Joy Pelupesi. Indonesia Calvin Verdonk mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas ke belakang. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik Ivan Carminio tadi.
0: serangan balik mencoba dibangun Mozambik. Dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Lomeni, kejar sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Lomeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Lomeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya lebih aba-aba sambil menaruh si kulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung mencoba di seluruh tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Caminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di area kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, berikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, gantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
7: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
8: Hati-hati kepleset.
0: Nah, Amede Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan, masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot, ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, lebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh dan sampai kotak-kotak di kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
8: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah, sekarang Indonesia sedang membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti, oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak
2: melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nangakembala yang baru saja masuk. Masukkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya, sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tunggulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia

0: Jabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan. Masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi, ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor punggung 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas. Satu pemain Mozambik namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya. Amade Momade. Ya. Masih menerima perawatan dari tim medis, dua orang tim medis dari Mozambik nih. Datangi Amade Momade. Momade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Hurtman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Hurtman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Hurtman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86. Tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi. Waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya. Bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon. Ke belakang dia sang jauh gawang. Umpan langsung diberikan. Berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan. Ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi. Umpan pendek dia. Dengan Kevin Dix saja. Balik lagi. Verdong kali ini. Main nomor punggung 17. Oleh Verdong. Ke kanan dia. Verdong kembali. Bermain alat tiki-taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya. Memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter di Indonesia ya.
1: Iya,
0: Ole sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
1: Iya. Betul sekali bagaimana Ole penguasaan bola ini memang sangat bagus. Coba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Joy Pelupesi. Lagi ada Calvin Verdong di sana. Mencari celah kawannya adalah oleh Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, berikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix berikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh betul sumbul, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain menjaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Bali menghasilkan tendangan penjuru, dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Dari pemain Enole Romeni, Joey Pulupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Oratmangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Oratmangun? Ratar Oratmangun menggiring bola, penahan-lahan. Dia 4 menit tambah waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Oratmangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Oratmangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joey Pulupesi. Masih Pulupesi, Ratar Oratmangun. Di sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang kepada Verdong. Kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Pulupesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Elkan Bagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat kulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong. Masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada Ole Romeni mencoba menggiring masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar Ole, kirimkan lagi, ada Rota Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi Ole Romeni, masih Ole berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Ratnar Oratmangun. Bagaimana Ratnar Oratmangun berikan lagi pada Ole Romeni, mencoba menggiring bola. Ole mendekati dari kotak penalti, ke tengah dia, berbahaya, Calvin Verdong. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia. Memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disundul, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Kaminio. Jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Oratmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
0: Ya,
1: tanpa David akan
0: naif dong.
1: Iya,
0: kalau pakai David naif ya.
1: Naif. Menghasilkan atau menggantikan Ratna Oratmangun.
2: Player number 11
1: di menit akhir. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksklusif gitu dalam bermain. lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas di sana mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Ditaruh saja si kulit bundar menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
1: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

0: Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak dengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk mendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Ole Romney.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jiwa, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Persatu Wiria Tembua, di malam ini, di edisi malam ini kita baru saja ikuti siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia VC Timnas Mozambik di studio utama Gelora Bung Karno Jakarta. Kita akan ikuti lagi di program berikutnya, yaitu di Jazz Musik. Semoga di Jazz Musik di malam ini pendengar sudah beristirahat dan selalu menikmati lagu-lagu hingga pukul 24 nanti.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Ada yang menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi miliuner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya, dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.

Teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat walaupun kamu harus berjalan sendiri.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi.

Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidup.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: berikan satu pengertian bahwa tumbuhan yang tidak serap air yang baik itu jenis tanaman memiliki perakar yang luas dan kasarnya dia rakus terhadap air, sehingga dia sangat membutuhkan banyak air. Itu kita berpikir bahwa tumbuhan-tumbuhan ini tidak semuanya menyerap air dengan baik, tetapi ada tumbuhan-tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan kita sangat menyerap air dengan baik untuk kebutuhannya sendiri dan juga untuk keberlangsungan kita yang berada di sekitarnya.
1: Sebenarnya kenapa sih kalau bisa disampaikan kita sangat membutuhkan yang namanya tumbuhan penyerap air ini? Mengapa penting bagi kita untuk menanamnya di halaman rumah kita?
0: Kalau dengan pengalaman yang saya alami selama ini di lingkungan kami sekitar Motobuik, ya cukup gersang ya, gersang dan juga panas sekali. Maka tumbuhan yang kita anggap bisa membantu kita untuk memberikan oksigen yang baik dalam kehidupan kita, maka ada baiknya kita menanam tumbuhan-tumbuhan yang menyerap air. Jadi

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

0: yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usyalah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 9 Juni 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi ya di pagi yang sangat syahdu ini. Ya, pastinya masih ada yang di tempat pembaringan dan juga sudah ada yang bangun untuk beraktivitas. Tapi jika sudah bangun ya, jangan lupa untuk mengucap syukur atas tuntunan Tuhan dari sepanjang malam hingga pada pagi hari ini. Dan jangan lupa juga bahwa setiap apapun yang akan Anda kerjakan di hari ini, serahkan ke dalam tangan Tuhan agar semuanya lancar jaya. Di pagi yang syahdu ya, yang masih lumayan gelap ya di pagi hari ini juga, jangan lupa untuk tetap positive thinking apapun itu ya, di hari ini akan kita jalani dengan baik. Nah, dalam program Alor Pagi ini kita akan awali dengan program Mutiara Pagi. Satu jam ke depan akan saya temani Anda dalam program Mutiara Pagi. Dan di hari Rabu ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda program Mutiara Pagi dengan lagu-lagu keagamaan dan juga renungan agama Kristen di ruang dengar Anda. Semoga lagu-lagu yang kami sajikan serta renungan juga yang akan kami sajikan di ruang dengar Anda dapat menjadi semangat baru dan menjadi energi baru untuk dapat menjalani hari ini dengan penuh semangat. Saya akan terus menemani Anda mulai dari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah hingga nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Selamat mendengarkan kami dan selamat mengikuti kami melalui Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Alor.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Membantu sesama wujud nyata hal baik dan mulia di dunia. Namun, kita mungkin tidak menyadari jika sering membantu pribadi yang sama secara berlebihan mengkerdilkan kemandirian pribadi yang dibantu. Membantu sebaiknya tidak berlebihan. Bantuan yang diberikan seharusnya tidak hilangkan kesempatan pribadi yang dibantu mendapat pembelajaran hidup penting untuk mandiri dalam menyelesaikan masalah. Dengarkan hati nuranimu untuk membantu orang lain, sehingga kamu tahu sampai batas mana Anda harus membantu orang lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan pendengar, kami juga akan hadirkan renungan mutiara pagi di saat ini dengan topik penyembahan adalah senjatamu, yang disampaikan oleh Agustina Maifa selaku penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor. Selamat mendengarkan renungan ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita.

sahabat setia Radio Republik Alor dimanapun berada. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari yang baru ini, mari kita ada dalam saat teduh. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi, dan karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang baru ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau untuk ada di hadirat kudus-Mu. Kami tahu bahwa hanya bersama Tuhan kami dapat menjalani kehidupan hari ini. Oleh karena itu, kami mau berjumpa dengan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kuduskan saat ini menjadi saat yang terindah ketika kami menghampiri Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati saat ini, karena pada-Mu saja kami memohon. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Para sahabat setia Radio Republik Indonesia dimanapun saja berada, senang sekali saya Agustina Maifa, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Alor, bisa kembali menemani ruang dengar sahabat dalam program Mutiara Pagi. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpahi dalam kehidupan kita semua. Sahabat Radio Republik Indonesia Alor yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan satu bacaan firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-14. Begini bunyinya, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ya, sekali lagi Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Dengan sebuah tema yang mengiringi kita, menuntun kita dalam perenungan ini adalah penyembahan adalah senjatamu. Penyembahan adalah senjatamu. Jika kita mendengar kata senjata, ya, apa yang langsung terlintas di pikiran kita? Para sahabat sekalian, mungkin pedang, parang, mungkin anak panah, mungkin tombak, atau di era modern ini kita berpikir tentang senjata api dan teknologi militer. Senjata bisa digunakan untuk berperang, melindungi diri, atau mengalahkan musuh. Namun bagian firman Tuhan yang kita baca ini mengisahkan bahwa para sahabat, bahwa dalam kerajaan Allah kita memiliki sebuah senjata yang sangat unik, ya. Senjata yang tidak kasat mata, namun kekuatan senjata ini sanggup meruntuhkan tembok-tembok persoalan, tembok-tembok masalah, ya. Senjata itu namanya penyembahan. Senjata itu adalah penyembahan kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang benar. Kisah Daud dan tabut Allah yang dikisahkan dalam kitab 2 Samuel pasal 6 itu, saat itu Daud sedang memimpin bangsa Israel untuk membawa kembali tabut Allah, ya, untuk membawa kembali tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran dan kemuliaan Tuhan itu ke kota Daud, yaitu Yerusalem. Dan membawa tabut Allah ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ya, sebelumnya itu ada kegagalan dan ketakutan yang luar biasa karena kesalahan dari cara mengangkutnya, bukan dipikul tetapi dinaikkan ke kereta kuda. Ya. Namun ketika Daud menyadari betapa pentingnya kehadiran Allah, kehadiran Tuhan di tengah bangsa, di tengah kehidupannya, ia kembali menjemput tabut Allah itu dengan cara yang benar. Ya. Menariknya, Alkitab mencatat bagaimana ekspresi Daud saat tabut itu berjalan memasuki kota Yerusalem. Daud tidak berjalan dengan jubah kebesarannya sebagai raja yang kaku, ya. Ayat 14 jelas mengatakan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia melepaskan segala ego, gengsi, dan statusnya sebagai raja. Ia menyembah Tuhan dengan sangat radikal. Ia menyembah Tuhan dengan radikal. Mengapa?
Ya, mengapa Daud lakukan seperti itu? Karena ia tahu Bapak Ibu, para sahabat setia, pendengar setia RRI Alor, Daud tahu bahwa yang sedang berjalan di depannya adalah Raja di atas segala raja. Ya, Daud menyadari itu, bahwa yang sedang berjalan di depannya itu adalah Raja di atas segala raja. Mengapa penyembahan adalah alat, adalah senjata? Mengapa penyembahan adalah senjata? Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang bertanya, bagaimana mungkin menari dan menyembah itu bisa menjadi senjata? Mari kita pelajari tiga hal penting dari kisah Daud ini. Penyembahan mengubah fokus kita. Yang pertama, kita lihat penyembahan mengubah fokus kita. Saat Daud menyembah, ia tidak fokus pada beratnya perjalanan. Ia tidak fokus pada kritik dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan istrinya sendiri, Mikal, memandang rendah dirinya. Ketika ia menyembah Tuhan di tengah masalah, ya, ketika kita menyembah Tuhan di tengah masalah, kita sedang memindahkan fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Tuhan. Ingat itu, Bapak Ibu, para sahabat semua. Penyembahan adalah mengubah fokus kita. Penyembahan kepada Allah itu mengubah fokus kita dari masalah yang besar, fokus kita kepada besarnya masalah, kepada besarnya kuasa Tuhan, kepada besarnya Allah yang kita sembah. Yang kedua, penyembahan itu mengundang kehadiran Allah. Musuh paling takut ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Alkitab berkata bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Ketika saudara dan saya mulai menyembah di dalam kamar, di tempat kerja, di atas motor ojek, di atas oto, di kebun, di tempat kita bekerja, di laut, saat menghadapi persoalan hidup, maka kita sedang mengundang hadirat Allah yang membawa kemenangan bagi kita. Penyembahan itu mengundang kehadiran Tuhan. Yang ketiga, penyembahan itu meruntuhkan keangkuhan. Kita melihat di sini Daud menari dengan baju efod lenan yang sederhana. Ia merendahkan hatinya serendah-rendah mungkin di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Senjata penyembahan menghancurkan kesombongan kita, menghancurkan ego kita, menghancurkan ketinggi hatian kita, dan membuat kuasa Tuhan bekerja secara sempurna atas kelemahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita belajar apa yang dapat kita ambil dari bagian bacaan firman Tuhan ini. Sahabat terkasih dalam Tuhan, apa tabut atau kehadiran Tuhan yang sedang saudara dan saya rindukan hari ini? Dan apa musuh atau tantangan yang sedang saudara dan saya hadapi? Apakah itu masalah ekonomi? Apakah itu masalah keuangan? Apakah itu masalah keretakan keluarga? Apakah itu pergumulan kesehatan? Apapun masalah di hidup saudara dan saya, jangan gunakan senjata duniawi, amarah, khawatir, takut, atau mengandalkan kekuatan manusia untuk menyelesaikannya. Mari kita contohi Raja Daud. Angkat tanganmu, buka hatimu, dan mulailah menyembah Tuhan. Ingatlah, penyembahan terbaik seringkali lahir bukan saat keadaan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sedang baik-baik saja, tetapi saat saudara dan saya memilih untuk tetap meninggikan Tuhan. Saudara dan saya memilih menyembah Tuhan di tengah badai kehidupan. Ketika kita kehilangan kata-kata untuk berdoa, biarlah penyembahan kita yang bicara kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan penyembahan sebagai senjata, maka Tuhan yang akan turun tangan menjadi pembela kita. Selamat menjalani harimu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Raja Daud bahwa kehadiran Tuhan adalah yang terutama, dan penyembahan adalah senjata kami. Saat ini kami menyerahkan setiap sahabat pendengar yang sedang mengalami beban berat. Berikan mereka kekuatan untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan di tengah-tengah badai masalah mereka, di tengah-tengah persoalan kehidupan mereka. Kami percaya saat kami menyembah, kuasa Tuhan bekerja dan kemenangan menjadi bagian kami. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan kasih Tuhan semua kehidupan kami hari ini. Kami bawa para pimpinan daerah kami dalam tangan-Mu, Tuhan.
Tuhan memberkati. Semua pejabat, Tuhan memberkati. Semua abdimu, Tuhan memberkati. Hamba-hambamu, para pemimpin-pemimpin umat, Tuhan memberkati. Anak-anak muda ada dalam lawatan Tuhan. Semua orang-orang tua ada di lawatan Tuhan. Semua anak-anak kecil ada dalam lawatan Tuhan. Tuhan memberkati. Semua pengguna media sosial, Tuhan memberkati. Urapi pikiran mereka, hati mereka, agar setiap bahasa yang dilontarkan, setiap kalimat yang dilontarkan di dalam media sosial, Tuhan tolong supaya hanya hal yang baik yang dapat diperkatakan. Semua kata-kata hinaan, ejekan, oh Tuhan Yesus tolong semua anak-anakmu, Tuhan tutup bungkus, sehingga Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati pikiran mereka, di dalam seluruh kehidupan mereka, dalam mengaplikasikan setiap media sosial berkenan di hati Tuhan saja. Jangan biarkan mereka jadi alat iblis untuk menghancurkan, memecah belakan. Kami mohon belas kasih sayang Tuhan, jamah setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang kami pakai, sarana prasarana yang kami pakai dalam tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami setiap hari, Tuhan berkati, urapi, kuduskan, sehingga itu semua dapat mewartakan kasih Tuhan, mewartakan Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada bagi kami, Tuhan menyertai kami. Siaran radio ini Tuhan memberkati, pengurusnya dari yang tertinggi sampai terendah Allah berkati, semuanya berjalan dalam kasih sayang Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Ampun semua salah dosa kami, mendengar doa sembahyang kami, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Allah pembela hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Glory.

Oke, pendengar, kita sudah 1 jam ya kurang lebih dalam program Mutiara Pagi, dan lagu-lagu keagamaan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, renungan juga sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dengan lagu-lagu keagamaan di pagi hari ini serta renungan dapat menjadi energi baru dan pengharapan baru untuk menjalani hari ini dengan baik. Percayalah bahwa hari ini akan kita jalani dengan baik ya, karena positive thinking juga menjadi satu energi positif baru bagi kita untuk bersemangat. Oke, pendengar, sesaat lagi di pukul 6.00 kita juga akan ikuti bersama penyampaian warta berita pagi yang kita relay dari Pro 1 RRI Attambua. Terima kasih untuk 1 jam dalam program Mutiara Pagi, dan kita akan mengikuti bersama penyampaian warta berita pagi. Sebelumnya kita juga akan dengarkan satu lagu dari Talita Dodo, Tiada Yang Mustahil.

0: tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
1: Itu sudah kapan?
0: Kita mulai dapur operasi.
2: Warta Berita edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Tresa Maneha. Berita pertama, Bupati Belu hadiri acara pisah sambut Dandim 1605 Belu. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
3: Bupati Belu Willy Beruslahi menghadiri acara lepas sambut Komandan Kodim 1605 Belu dari Letkol Arhan Andi Yunus SIP kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI yang berlangsung hikmat di Kabupaten Belu. Pantauan RRI, kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodim 1605 Belu. Acara berlangsung dengan suasana penuh kebersamaan dan dihadiri oleh unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Belu Willy Beruslahi menyampaikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi Letkol Arhan Andi Yunus SIP selama menjabat sebagai Dandim Belu. Ia juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Letkol Arhan Aristio Adrianto SIP MHI selaku Komandan Kodim yang baru. Bupati Belu berharap Komandan Kodim yang baru dapat terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat serta pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Belu dan penguatan wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
4: Selamat datang di Kabupaten Belu. Jadi ini Belu dan melangkah kebetulan kami pasti mengatakannya tidak ada. Jadi saya menyampaikan untuk dua kabupaten, Kabupaten Belu dan Kabupaten Melaka. Ini peristiwa ini yang dialami Pak Andi, Letkol Andi pada 1 tahun 7 bulan yang lalu pada saat datang di Belu, saya pun jadi bupati juga. Saya masih tergantung di atas pohon, kapan jatuhnya belum tahu. Jadi Tuhan, saya juga terakhir jadi bupati dan tidak ikut perkenalannya, tapi ikut melepas Pak Andi, Letkol Andi sebagai orang Belu. Awalnya tadi saya lihat.
3: Sementara mantan Dandim 1605 Belu, Andi Yunus mengucapkan terima kasih kepada semua elemen masyarakat, terutama pemerintah daerah yang selalu berkolaborasi dalam setiap kegiatan, baik pembangunan dan juga menjaga teritorial wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
4: Terima kasih kepada teman-teman semua, prajurit dari Pemda, kemudian Forkopimda, Ibu-Ibu Persib atas bantuan dan dukungannya, dukungan bersama ini, kerjasama prajurit, ibu-ibu sangat luar biasa membantu kami dalam menjalankan tugas sebagai Dandim 1605 Belu.
3: Andi Yunus berharap Dandim yang baru ke depan meneruskan program kerja yang sudah dilaksanakan dan bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat Kabupaten Belu.
2: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timor Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan berisi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Gracela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak SPPG juga telah mengkoordinasi informasi tersebut kepada sekolah-sekolah dan posyandu yang menjadi lokasi layanan.
0: Kita tidak melaksanakan pendistribusian makanan itu dikarenakan dengan keterlambatannya dana operasional yang dimasukkan dari pusat ke dapur MBG.
1: Itu sejak kapan?
0: Kita mulai dapur operasi itu dari hari Senin kemarin tanggal 8 sampai hari ini tanggal 9 Juli.
1: Itu rencana untuk operasi kembali kapan?
0: Kita rencana beroperasi kembali mulai besok hari Rabu tanggal 10 Juli.
5: Terkait jadwal operasi terbaru, Gracira memastikan bahwa pelayanan MBG akan kembali berjalan normal mulai pada Rabu 10 Juni 2026. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumuti didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
1: Sudah dipastikan,
0: itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami, dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali ke distribusian besok.
5: Kondisi yang ada, ia mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2, El Tari, Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari hingga malam hari, dan kembali cerah berawan pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 23 km per jam. Untuk wilayah Betun, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hingga malam hari, dan cerah berawan pada dini hari. Suhu udara berada di rentang 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 21 km per jam. Beralih ke Kevam Nano, cuaca cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari, kemudian cerah berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 18 km per jam. Selanjutnya Soe, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dan dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara 15 hingga 30 derajat Celcius dengan kecepatan angin 22 km per jam. Untuk Kota Kupang, cuaca diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga siang dan berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara mencapai 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 46 km per jam. Terakhir untuk wilayah Alor, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi dan siang hari, lalu berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 6 km per jam. Untuk peringatan dini, BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait waspada potensi angin kencang yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada.

0: Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tambua. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Tambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Wakil Bupati Alor, Rocky Winario, meminta seluruh pejabat yang dilantik meningkatkan kinerja serta responsif terhadap berbagai isu masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Stefani Libu.
1: Saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, dikukuhkan dan diambil sumpah janjinya pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dan tuntunan kepada saudara-saudari dalam menjalankan amanah yang dipercayakan.
2: Wakil Bupati Alor Rocky Winario meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja secara optimal dan responsif terhadap berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, kinerja pemerintah saat ini mendapat pengawasan langsung dari masyarakat, terutama melalui media sosial yang semakin terbuka. Ia menegaskan, setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan dan mengklarifikasi informasi yang beredar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik.
1: Jadi kita sekarang semua kerja diawasi oleh masyarakat. Tapi saya pikir itu baik. Kinerja semua kita diawasi. Cuma ada hal-hal yang memang di media sosial sekarang untuk semua instansi ya. Saya kemarin dengan Pak Ketua DPR kita di NTT dari Menko Polhukam dan Kemendagri sampaikan sekarang media sosial begitu kencang, harus banyak yang diklarifikasi. Tidak bisa kita diam. Jangan ngomong begini, kita diam saja. Klarifikasi, keluarkan media, bicara. Membela dinas kalian, bupati, wakil bupati, sekda, bicara. Harus klarifikasi. Kalau kita tidak klarifikasi, pembunuhan karakter sekarang di sosial media jadi kencang.
2: Selain itu, ia menilai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. Ia menekankan perlunya keterlibatan pemerintah, sekolah, orang tua, Polri dan TNI dalam mengatasi kenakalan remaja yang dinilai menjadi salah satu faktor munculnya gangguan Kamtibmas di Kabupaten Alor. Di akhir sambutan, Wakil Bupati Alor mengucapkan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berharap para pejabat mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai harga eceran tertinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Maslan Bau.
3: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perumbulok Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perumbulok Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
4: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra kami, termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai. Untuk beras SPHP itu headnya di 1300, jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
3: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Pao melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis MBG menyentuh kalangan bayi balita untuk pertama kali di Kelurahan Tulamalai, Kabupaten Belu. Laporan Ferdi Asi.
5: Program Makan Bergizi Gratis MBG dalam tataran pelaksanaan program di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, selain pembagian makanan bagi kalangan pelajar, juga mulai menyentuh bayi belita ibu hamil menyusui. Penyaluran makanan bergizi gratis untuk bayi belita ibu hamil menyusui dilakukan di lokasi posyandu, seperti di wilayah Kelurahan Tulamalai, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Pembagian makanan bergizi dimulai sejak pekan baru lalu melibatkan para kader posyandu. Kader posyandu berperan membantu mengatur pembagian dan memastikan dari sisi keamanan menyangkut kesehatan menu makanan bisa dikonsumsi. Lurah Tulamalai Herminus Bow dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya Senin 8 Juni 2006 mengatakan, pada prinsipnya mendukung program MBG peruntukan bagi anak-anak bayi balita dan ibu hamil. Kendati demikian, ia menyayangkan awal pelaksanaan intervensi makan bergizi bagi bayi balita di kelurahan setempat tidak melibatkan pemerintah kelurahan. Pihaknya hanya sebatas mengetahui informasi dari kader posyandu. Informasi diperoleh saat hantaran makanan baru kemudian dilaporkan.
1: MBG yang ke sekolah-sekolah, saya juga tanya teman-teman, memang ada sekolah yang sudah dapat. Hanya data untuk di sekolah ini berapa, saya tidak pernah dapat itu data. Yang kedua, saya juga coba koordinasi dengan pihak mereka, tapi belum ada respon tentang mereka sibuk atau apa. Untuk kami posyandu, itu dari 4 posyandu baru satu yang dilayani untuk MBG. Itu sasarannya bayi balita, ibu hamil, ibu menyusui. Posyandu Tulamalai 2 itu ada 97 sasaran. Terakhir yang mereka kasih tahu berdasarkan data yang kami ambil. Yang pertama, kami dan kelurahan ya pastinya kami mendukung apapun itu program, baik untuk masyarakat, untuk penyiapan generasi emas ke depan itu sesuai program Bapak Presiden. Respon masyarakat sangat antusias terakhir kami turun. Walaupun dalam penyalurannya kami sempat sedikit memberikan semacam arahan untuk kader. Nah, begitu makanan sudah datang, sama-sama awasi. Jangan sampai mungkin faktor manusianya ada satu dua hal yang mungkin tidak sesuai di dalam kotak makanan itu, langsung dikomunikasikan begitu kepada penyedia.
5: Dan pihaknya akan melakukan monitoring secara terjadwal di saat penyaluran makan bergizi gratis ke posyandu, sehingga memastikan intervensi program dengan menu makanan disiapkan untuk dikonsumsi sesuai ketentuan. Untuk Kelurahan Tulamalai, dari 4 posyandu baru 1 posyandu, yakni posyandu Tulamalai 2 dengan 97 sasaran penerima manfaat memperoleh makan bergizi gratis bantuan pemerintah.
0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Duta Besar Turki untuk Indonesia Talib Kucuksan menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki. Khususnya setelah pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis 4 Juni 2026 lalu. Menurut Ali, pembahasan antara Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Ali mengatakan Ankara melihat hubungan persahabatan dan kemitraan dengan Jakarta terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, kedua negara berupaya memastikan berbagai program kerjasama yang telah dirintis dapat berjalan sesuai dengan rencana. Talib menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapat perhatian bersama. Selain pendidikan, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Menurutnya, hubungan diplomatik Indonesia dan Turki saat ini berada pada titik terbaik, Ia menyinggung intensitas komunikasi yang semakin tinggi antara Presiden Prabowo dan Presiden Recep Tayyip Erdogan yang telah saling melakukan kunjungan dalam beberapa waktu terakhir. Lebih lanjut, Talib menilai Indonesia dan Turki memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global melalui penguatan kerjasama strategis. Selain itu, Talib mengungkapkan Menlu Hakan Fidan dan Presiden Prabowo juga membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Sementara Indonesia-Turki telah mendiskusikan

Berita utama. Bupati Belu hadiri acara pisah sambutan DIM 1605 Belu. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Saya Tresa Manet, operator Reonaris Malioga, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sini sibuk potong-memotong dan menyiapkan bahan masaknya. Di sana sibuk mengaduk masakan dalam kuali besar. Tak lupa diwarnai tawa canda para ibu dan riuhnya anak-anak yang bermain di sekelilingnya menyemarakan suasana. Adalah pemandangan yang umum saat para ibu sedang ngerewang. Ngerewang atau rewangan adalah tradisi gotong royong para ibu di Indonesia untuk menyiapkan hidangan dalam acara yang diselenggarakan tetangga atau kerabatnya. Biasanya yang paling jago memasak akan mengolah makanan, sementara yang skillnya pas-pasan cukup bantu menyiapkan bahan atau cuci piring saja. Tradisi rewangan yang mencerminkan kekeluargaan dan gotong royong ini erat kaitannya dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Gak heran kalau tradisi rewangan ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Eits, jangan lupa, butuh konsentrasi dan ketelitian yang tinggi saat berpartisipasi dalam rewangan. Karena kalau ada kesalahan, siap-siap jadi bulan-bulanan ibu-ibu satu desa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Niji di atas awan. Lagu ini menceritakan tentang kekuatan, persahabatan, dedikasi, dan keberanian dalam mengejar mimpi. Dan lagu ini juga menyampaikan pesan bahwa dukungan sahabat dan dukungan dari sahabat-sahabat dan orang-orang terdekat tidak ada rintangan yang mustahil untuk ditaklukkan. Semangat pagi untuk kita semua di pagi hari ini, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat memulai aktivitas Anda ya, untuk yang bersekolah, untuk anak-anak yang bersekolah, dan juga orang-orang tua yang sedang mempersiapkan diri untuk bekerja juga, baik itu di kantor, di kebun, ladang, di pasar, atau dimanapun itu. Semangat selalu untuk kita. Nah, dari alur kami juga sampaikan satu informasi ya, di melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alur di pagi hari ini. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengajak seluruh aparatur sipil negara yang baru dilantik dan dikukuhkan untuk bersama-sama membangun birokrasi yang profesional dan mampu bertanggung jawab atas pekerjaan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Pendengar, hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah usai pelantikan dan juga pengukuhan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan ratusan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor. Pendengar, menurut Melkisedek, penataan birokrasi yang dilakukan pemerintah daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan pemerintahan. Ia juga mengakui bahwa setiap kebijakan tentu memiliki tantangan dan keterbatasan. Namun hal tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap proses penataan birokrasi di Kabupaten Alor. Menurutnya, pelantikan hampir 200 pejabat tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik di seluruh perangkat daerah. Melkisedek juga menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik harus menunjukkan kinerja, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur, sehingga setiap pejabat dituntut bekerja secara profesional sesuai tanggung jawab yang diberikan. Pendengar, selain itu, ia juga meminta seluruh pejabat segera mempelajari dokumen perencanaan daerah, termasuk RPJMD dan rencana strategis organisasi perangkat daerah masing-masing. Dengan memahami arah pembangunan daerah, para pejabat diharapkan dapat segera bekerja dan berkontribusi dalam mewujudkan program-program pemerintah yang telah ditetapkan demi kemajuan Kabupaten Alor.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah.
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Pendengar, PT Pertamina Persero resmi menaikkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green mulai Rabu 10 Juni 2026. Kenaikan dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pendengar, meski demikian, Pertamina memastikan harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar dipertahankan Rp6.800 per liter. Corporate Sekretari Pertamina Petra Niaga Robert MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala dan regulasi yang berlaku. Keputusan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pemerintah selaku regulator.

0: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar, kita sudah ada pada pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Setelah itu kami akan kembali menyapa Anda dalam program Alor pagi ini.
1: Saya lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
3: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental